0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, selamat pagi rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Pagi yang begitu sejuk. Angin semilir juga ya. Di hari Rabu pagi ya, tanggal berapa nih? Coba lihat kalendernya tuh. Hari ini tepat di hari Rabu di tanggal 6 Mei 2026. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Putri panjatkan karena pagi hari ini Putri bisa menjadi teman baik rekan Prima semuanya di acara pagi hari yang tentunya acara yang sangat dinanti-nanti rekan Prima semuanya, ya kan? Acara Ngopi Say, program acara di pagi hari di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ngopi Say, ngobrol pagi yang penuh inspiratif dan juga santai dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Hah, lanjut lagi ya. Aduh, diseruput atuh kopinya. Dan kebersamaan kita di acara Ngopi Say selama 3 jam ke depan ya. Berarti Putri temani rekan Prima dari pukul 7 hingga 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia selalu ya dengan radio kesayangan rekan Prima semuanya. Putri bertanya dulu, apa kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau sehat semua rekan Prima di pagi hari ini, mudah-mudahan sehat, bahagia, lancar urusannya. Semua yang diikhtiarkan juga dapat tercapai semuanya. Alhamdulillah ditambahkan juga rezekinya yang berkah dan juga berlimpah. Rindu gak sih rekan Prima dengan Putri Ayu? Karena rasanya lama banget sih Putri gak berjumpa dengan rekan Prima ya. Jadi kangen deh, rindu. Tapi sebelumnya ada pantun nih untuk pagi hari menyapa. Halo, selamat pagi para petani dan juga nelayan. Untuk nelayan juga di TPI Karangsong, bagaimana nih kabarnya? Di Pantura sana, dan juga para petani, selamat pagi. Karena tadi pagi, ya, aduh, Putri melihat pemandangan yang begitu hijau di sawah. Dari arah Mekarjaya, Gantar, Nambo, Kiara Kurung, sampai ke Radio Prima FM di Haur Kolot. Wah, tampaknya sudah menghijau tuh padi di sawah ya. Seger banget deh. Oke, pantun nih untuk nelayan agar tetap semangat di pagi hari ini ya. Pergi ke laut membawa jala, cakep, jala ditebar mendapat ikan. Pekerja keras tak pernah lelah, rezeki halal yang diutamakan. Oke, selamat pagi yang ada di laut sana, kabarnya ya, kangen deh. Bagaimana kelap-kelip ya di tengah-tengah laut, yaitu lampu perahu nelayan 9.000 bintang, sempurna bentuk bulan, itulah perhiasan malam. Terus ada nyiur melambai yang ada di pantai, yang ada di pesisir laut sana. Ah, itu dia, pohon kelapa ya. Selamat pagi, rindu.

ombak di laut surut, cinta kita tetap pasang ya. Aduh, ketika tiba-tiba air laut sana pasang, cinta kita juga tetap pasang. Aduh, pagi-pagi ngomongin tentang cinta ya. Asik banget nih Putri mengenakan merah nih di pagi hari ini ya, kemejanya biar menyala. Semangat kakak, semangat ya. Semangat semuanya. Karena kalau apa tuh, emoji cinta itu biasanya berwarna merah ya, atau warna pink. Ya lo, selamat pagi. Pagi hari ini atau saat ini, detik ini, Putri Ayu sudah membuka di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Halo, selamat pagi yang sudah gabung semua nih, yang sudah gabung di live TikTok Prima. Selamat pagi, Putri Ayu menyapa, salam kenal ya dengan Putri Ayu di sana ya. Oke, okay. Terus boleh komen-komennya silahkan, tap-tap layarnya juga.

rumah kecil tuh yang ada di tengah sawah, apa namanya? Saung ya, biasa disebut dengan saung. Saung kecil di tengah sawah. Wah, rasanya adem banget deh menikmati pagi hari. Terus sepertinya sedang sarapan, sarapan pagi. Aduh, sarapan dengan apa nih Pak Tani, Ibu Tani pagi hari ini di tengah sawah? Atau rekan prima semuanya pagi hari ini sedang menikmati sarapan pagi. Selamat pagi ya. Menikmati sarapan apa pagi hari ini? Tentunya ditemani dengan secangkir teh hangat atau secangkir kopi pahit di pagi hari ini. Untuk menyegarkan suasana pagi biar moodnya juga tambah naik. Gak bahagia tentunya. Oke, selamat pagi petani. Ya, kalau gak ada petani, gak ada sayuran ya. Terus gak ada beras juga untuk makan ya. Selamat pagi nih untuk petani ya. Pantunnya nih untuk petani. Selamat pagi-pagi hari ke sawah bertani. Langkah semangat tanpa henti. Hama menyerang, janganlah resah dengan tekun panen melimpah. Oke, membeli lada di pasar pagi. Bawa tas isinya rata. Selamat panen petani sejati. Hasil sawah sejukkan mata. Oh iya, sekarang sedang menunggu ya panen ya, karena baru aja tandur. Berarti sedang masanya untuk perawatan nih setelah tanam. Ada tadi tuh yang membawa tangki semprotnya, tangki sprayernya berwarna biru, digendong di belakang punggung ya. Ada juga yang sedang menyemprot juga ya, sambil berjalan di tengah pematang sawah membawa tangki sprayernya. Oke, semangat deh semuanya hari ini. Lancar segalanya. Dan di ngopi saya nanti bakal dihadirkan juga sejumlah informasi yang penting, yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Aduh, kalau bulan bisa ngomong, mau ngomong apa sih ya rekan prima? Ada gak sih semalam bulan? Jangan kemana-mana, rekan prima masih di ngopi say.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Aduh, yang pagi hari ini sedang repot-repot siapa ya? Atau barangkali nih rekan Prima sedang mempersiapkan untuk bepergian di pagi hari ini. On the way kemana? Ke Kota Indramayu? Dipersiapkan segala sesuatunya. Ini infonya juga nih di grup Fansura Fanspal Family Prima ya. Ibu Tuti juga ingin bepergian nih ke Indramayu ya, ada urusan katanya. Infonya pagi hari ini. Maka dari itu biasanya kan hari Rabu Ibu Tuti senam ya, atau olahraga nih di lapangan Bonru sana. Tapi hari ini infonya gak ikut senam dulu karena ingin pergi ada urusan ke Indramayu ya. Disiapkan segala satunya Ibu Tuti. Mudah-mudahan segala urusannya lancar hari ini. Yang ingin bepergian ke Indramayu, hati-hati di jalan. Semoga selamat juga sampai tujuan. Tetap diperhatikan untuk rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan, jangan sampai diabaikan ya. Dan apabila nih mengendarai kendaraan bermotor roda 2, jangan sampai lupa mengenakan helm berstandar nasional. Itu untuk kenyamanan dan juga keselamatan pengendara ya. Dan juga lengkapi-lengkapi juga surat-surat kendaraan dari rekan Prima semuanya sebelum berkendara. Pastikan juga kendaraannya dalam kondisi yang prima agar nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan saat di jalan. Cek juga tuh bannya ya, apakah anginnya sudah cukup? Terus gundul nggak tuh ban sepeda motornya atau ban kendaraan rekan Prima semuanya? Harus segera diganti ya kalau udah botak. Pastikan juga untuk bahan bakar kendaraannya, apakah sudah penuh agar tidak terjadi di tengah jalan nanti kehabisan bahan bakar ya. Ada gak sih yang ngecek bensin atau bahan bakar kendaraannya? Kalau motor masih yang dibuka dulu tangkinya terus digoyang-goyang untuk ngecek masih ada gak nih bensinnya ya. Karena sudah gak berfungsi tuh alat apa tuh yang untuk penanda bensinnya ada atau enggaknya. Jadi perlu dibuka dulu joknya, dibuka dulu tangki yang bensinnya digoyang-goyang, dilihat. Aduh, kayaknya pengalaman pribadi ya. Oke, selamat pagi. Yang ada di Purwakarta sana katanya sudah 2 bulan ini mendengarkan Prima FM. Pokoknya asik banget, seru banget. Ada Kak Tedis di Purwakarta. Selamat pagi Kak Tedis. Iya ya. Kalau lagunya dukung aja ya Kak ya. Yang lainnya karena semua lagunya katanya sedih, bagus-bagus. Oke. Pokoknya udah dengerin Radio Prima FM sudah 2 bulan dari Purwakarta. Selamat pagi. Boleh gabung nanti teleponnya rekan Prima semuanya di sesi jam yang kedua sekira pukul 8, berarti di nomor interaktifnya ya. Masih ingat enggak nih? 0853-2189-9582. 0853-2189-9582. Dicatat ya, dicatat. Yang belum mencatat, ayo dicatat dulu. Kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Dan apa nih yang dirasakan selama beberapa hari ini dengan kenaikan harga bahan bakar minyaknya dan juga kenaikan harga-harga bahan pokok atau dan sebagainya. Apa nih dampaknya? Dampaknya bagi rekan Prima semuanya, boleh di komen-komen ya. Di live TikTok juga boleh. Di nomor 0853-2189-9582 juga boleh. Terus apa yang dipenginin nih dari rekan Prima semuanya untuk keadaan atau kondisi saat ini? Oke, kenaikan harga LPG non subsidi ya rekan Prima per 18 April 2026. Ada penyesuaian harga oleh PT Pertamina Patraniaga menyebabkan lonjakan harga bright gas yang 12 kg ini menjadi Rp228.000 dan bright gas yang 5,5 kg itu menjadi Rp107.000 di tingkat resmi. Dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga
menyatakan bahwa harga BBM dan LPG subsidi akan dijaga hingga akhir tahun. Bahkan jika harga minyak mentah Indonesia atau ICP mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, bagi para pedagang nih, berapa nih untuk kebutuhan perharinya, apalagi dagang mie ayam atau dagang yang pakai gerobak itu bubur ayam atau apa yang mie ayam, bakso ya. Dalam sehari itu menghabiskan berapa tabung? Kalau yang melon 3 kilo atau memakai yang berapa kilo nih untuk para pedagang? Dan bagaimana nih solusinya ya untuk menyesuaikan harga jualnya dengan berapa biaya yang sudah dihitung-hitung. Tapi ada beberapa pedagang yang memang belum menaikkan harga dari dagangannya ya. Seperti Bu Tuti masih bertahan ya di harga yang lama ya, Bu Tuti ya. Masih belum menaikkan harga untuk semangkok mie ayamnya. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Apa kabarnya nih untuk Bapak Kubu yang dari Mekarjaya, Bapak Kubu Sugianto, selamat pagi. Boleh Rekan Prima juga nanti menyapa untuk Bapak Kubunya di masing-masing dari kawasan Rekan Prima semuanya. Boleh ya. Terus Bapakku Haur Kolot, Bapak Suradi, bagaimana kabarnya? Ngomong-ngomong nih, Mama Indah, untuk kegiatan posyandunya kapan nih diagendakan setiap bulannya? Apakah ada imunisasi campak di posyandu? Biasanya tuh kalau ada kegiatan posyandu ya Rekan Prima, terkhususnya di daerah Mekarjaya, itu biasanya pagi-pagi tuh ada ya jadwalnya, terus diinformasikan melalui speaker ya di masjid atau musola. Biasanya gini nih ya, nganggo bahasa Indramayu, kangge ibu-ibu ingkang gadahi putra-putri di bawah balita. Nah, nanti ana posyandu ya, di rumahnya siapa gitu. Nanti ibu-ibunya suruh hadir membawa balitanya untuk cek segala kesehatan, ditimbang setiap bulannya. Terus imunisasi apa yang belum, biasanya dicek lah, ada bukunya biasanya ya. Dan apa nih ya, pernah gak Rekan Prima juga mengalami ya, campak nih, penyakit campak pas pada waktu kecil ya, atau saat ini putra-putrinya ada yang terkena campak? Ada informasi Rekan Prima kabar kesehatan dari lognews.co.id mengenai mitigasi resiko penyakit campak pada anak. Pemerintah juga menghimbau orang tua untuk mewaspadai penyebaran penyakit campak yang ditandai dengan gejala demam tinggi, batuk, pilek, dan ruam kemerahan pada kulit. Dan penyakit menular ini beresiko memicu komplikasi serius seperti infeksi telinga dan juga paru-paru ya, terutama pada anak dengan kondisi daya tahan tubuh rendah. Respon cepat terhadap gejala awal dan pemeriksaan medis segera di fasilitas kesehatan menjadi langkah yang penting untuk mencegah perburukan kondisi dari pasien. Bagaimana pencegahan utamanya? Pencegahan utamanya dilakukan melalui pemberian imunisasi rutin yang disediakan secara gratis oleh pemerintah ya, guna memutus rantai penularan. Dan selain vaksinasi juga pemenuhan gizi seimbang dan menjaga kebersihan lingkungan itu juga faktor pendukung yang penting ya Rekan Prima dalam memperkuat imunitas dari anak. Ayo segera lengkapi status imunisasi anak dari Rekan Prima semuanya di puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Seperti tadi di posyandu ada kan ya Mama Indah, untuk memberikan perlindungan optimal bagi kesehatan generasi mendatang. Biasanya ada jadwal-jadwal tersendiri untuk imunisasi pada anak. Oke, lanjut lagi di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ayo para ibu di monitor yang punya anak balita,
sudah imunisasi apa aja yang sudah dilakukan dan yang belum, harus sesuai jadwal biasanya. Monitor ketua, selamat pagi. Ya, monitor semuanya dari pagi, selamat pagi Putri Ayu ucapkan. Ya, monitor dari radionya masing-masing, monitor melalui streaming Prima, ada di primafmindramayu.com. Asik.

0: Wangsalan ning Prima FM.
1: Tengah tim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepon.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Lagi apa?
1: Kopi manis.
0: Karo?
1: Dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada naksi.
0: Nah, nih Mas punya Wangsalan juga nih Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih Teh, ketebak-tebakannya nih Teh ya.
1: Oh iya mana.
0: Bahasa Cinanya cium apa Teh?
1: Cium. Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, maksud sih nggak tahu sih Teh.
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Maksud nggak tahu sih.
1: Oh, iya,
0: coba tebak.
1: Tebak ya. Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, seneng wadah.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa Teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya. Di Cina Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

Aduh, telinga budek katanya ya, karena dengerin sound horek. Tapi ya, tapi asik juga nih pagi-pagi sudah bergoyang. Jempol digoyang, kaki digoyang. Jemari-jemari juga ya, olahraga pagi hari ini karena sedang tap-tap layarnya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar di pagi hari ini. Ada dari Singapura juga, selamat pagi Wong Tangkil, ini Mama Agus di Singapura. Salam dari Singapura, ini negara terbersih ya, di Asia Tenggara ya, Singapura ya. Di Singapura baru 9 bulan kakak, alhamdulillah semangat sehat selalu, aktif ya. Memang ya Putri Ayu tuh selalu aktif ya, karena biasa senam soalnya. Jadi kalau dengerin lagu seperti tadi, aku suka nonton sound horek, aduh pengennya itu gerak ya, jiwa senamnya meronta-ronta deh. Boleh yang dari rumah juga yang monitor lagu-lagu di acara pagi ngopi saya itu digunakan juga untuk senam kreasi. Asik ya. Oke, Singapura ini kalau yang Putri tahu pernah ada yang cerita juga saat live. Jadinya kalau di Singapura itu buang sampah aja kena punishment katanya, atau kena hukuman ya, ada denda di situ kalau di Singapura. Terus merokok terus juga nggak boleh sembarangan, ada tempat khusus itu, apalagi kalau ada bayi di sekitarnya, waduh itu nggak boleh ya, pokoknya ada larangan di negara Singapura. Terus ada dendanya. Dendanya itu gak main-main ya. Info dari yang ada di Live Tito Prima. Iya, mudah-mudahan nih Indonesia bisa gak diterapkan seperti itu ya. Ya, kalau di Mahat Azaitun buang sampah juga gak boleh sembarangan, karena saking sudah terbiasanya kalau di Mahat Azaitun mau buang misalkan plastik kecil aja sedikit, misalkan baru buka apa ya, makanan atau minuman, itu dikantongin dulu sampai nyari-nyari tempat sampah. Begitu sampai ketemu tempat sampah baru tuh dibuang ya. Ternyata kebiasaan kecil seperti itu yang dilakukan oleh para pelajar di Mahat Azaitun itu mendarah daging. Sampai pas saat liburan juga atau belajar di masyarakat juga seperti itu, rekan Prima ya. Kalau misalkan makan minum terus pegang ada plastik sampah dari bekas bungkus makanannya, itu gak langsung buang sembarangan, asal buang, enggak. Tapi nyari-nyari dulu nih, mana nih tempat sampahnya, ya gitu. Kalau di tempat umum juga apalagi. Nah, karena belum ketemu, akhirnya kantongin dulu lah, ya. Ada gak? Iya, seperti itu. Pokoknya menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama ya. Jadi perlu kesadaran, menanam kesadaran ya, menumbuhkan kemanusiaan itu, menanam kesadarannya itu yang sangat penting banget. Oke, mudah-mudahan pagi hari ini sehat ya. Apa tadi ada yang teriak-teriak saat dengerin lagu Aku Suka Nonton Sound Horek, jadi ada radang tenggorokan. Ada yang serak-serak nih. Oke okay, ya, yeah. Tapi kalau di cuaca ekstrim saat ini rekan Prima, saat hari Senin di kawasan rekan Prima hujan gak? Soalnya saat Senin menjelang apa tuh asar ya, berapa hari yang lalu itu di kawasan Mekarjaya, Gantar itu hujan deras, padahal paginya wih panas banget, sore langsung hujan deras banget. Nah ini rekan Prima ya, cuaca ekstrim seperti itu yang masih dirasakan untuk saat ini, itu kita perlu antisipasi, namanya radang tenggorokan akibat cuaca ekstrim. Apa ada nih rekan Prima yang terserang radang tenggorokan? Nah, perubahan cuaca memang yang gak menentu ini memicu peningkatan kasus radang tenggorokan ya rekan Prima, akibat penurunan daya tahan tubuh yang secara drastis. Dan dokter spesialis THT Dr. Muhammad Edi Saputra juga memperingatkan bahwa udara dingin dan kering dapat mengiritasi saluran pernafasan ya, sehingga
mempermudah infeksi virus atau bakteri. Selain faktor cuaca, kebiasaan mengkonsumsi minuman dingin ini juga, atau yang berlebih, asupan gula berlebih juga saat suhu panas juga itu turut memperburuk kondisi peradangan karena mempermudah pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi. Dan masyarakat dihimbau nih untuk menjaga imunitas melalui pola hidup yang sehat dengan memperbanyak konsumsi air putih serta mengurangi minuman manis. Dan penggunaan masker juga perlu nih rekan Prima ya. Penggunaan masker di area yang berdebu dan juga istirahat yang cukup juga menjadi langkah preventif yang penting dalam menghadapi suhu ekstrim ini. Dan lindungi kesehatan rekan Prima semuanya dengan konsumsi asupan yang bergizi juga, bergizi seimbang, dan juga hubungi ya tenaga medis, tenaga kesehatan apabila gejala peradangan menetap dan gak kunjung henti. Tetap waspada dan jaga kebersihan diri untuk menjaga produktivitas Anda tetap optimal. Iya, secara kan gak enak banget ya rekan Prima kalau radang tenggorokan, aktivitas segala terganggu, apalagi nih kalau menjadi host ya atau penyiar nih kalau radang tenggorokan gak enak banget. Makanya perlu banget nih dijaga ya untuk semuanya nih. Keren banget Mbak Putri outfitnya. Wih, terima kasih nih Sahel. Dari tadi Putri pancing-pancing belum ada yang komen nih mengenai kenapa Putri pagi hari ini kok mengenakan dasi ya. Sahil, terima kasih ya. Karena saat Putri melintas, kan sering melintas ya berkali-kali ke lewat apa pemerintahan Desa Mekarjaya, kantor kubu Desa Mekarjaya. Itu di pojokan di depan halaman kantor kubu tuh ada apa ya, patung gitu, tikus ya, sepertinya tikus deh, patung tikus, terus memakai outfit, terus ada pakai dasinya. Nah, terus menggendong karung ya. Wah, kantong-kantong itu apa ya maksudnya ya, atau tikus-tikus kantor, tikus-tikus berdasi gitu. Pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di pemerintahan. Itu Sahil. Jadi wah iya ya, pakai tikus aja pakai dasi tuh. Aduh, oke ya intermezzo pagi hari ini. Chandra Polar, selamat pagi. Kak Chandra, sip apa nih pagi, siang, malam? Karena sudah gabung di Live TikTok Prima. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, nanti masih bersama Putri di Ngopi Say, kopinya diseribu, semangatnya lanjut. Di sesi jam yang kedua boleh banget rekan Prima gabung di nomor teleponnya 0853 2189 9582. Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Informasi cuaca boleh, informasi apapun pagi hari ini rekan Prima. Apa pendapat rekan Prima, apa kondisi saat ini rekan Prima dengan keadaan yang harga naik, itu naik, BBM naik sana sini, bagi petani nelayan juga, bagi para pedagang juga, boleh telepon ya, ditunggu oleh Putri Ayu di sini. Tentunya yang monitor melalui streaming Prima nih ada di web resminya di primafmindramayu.com, juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jadi nih yang ada di Singapura ya, selamat pagi Wong Tangkil. Mama Agus di Singapura bisa juga mendengarkan siaran kami ya melalui streamingnya atau aplikasi Radio Garden. Di Sumatera Utara juga, Sidoarjo juga ada hadir di sini ya. Bisa banget loh. Terus belanja apa nih pagi hari ini rekan Prima di warung? Nah, biasanya banding-bandingin harga enggak sih? Di warung sebelah segini harga cabe, di warung sebelah segini harga cabe. Ini lagunya Ojo Dibandingke ya.

0: nanti lama-lama aku diambil orang katanya. Tapi ini rekan Prima, jangan tunggu lama-lama juga bagi rekan Prima semuanya yang saat ini ingin gabung di nomor telepon interaktif Prima yang sudah mencatat, sudah mengingat-ingat hari ini kalau hari Rabu ada suara Putri Ayu yang terdengar di ruang dengar Anda semuanya ya. Di acara Ngopi Zai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Tadi lagunya miliknya Era Shakira. Selamat pagi nih yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Indramayu Kota. Putri Ayu sapa salam ya pagi-pagi hari ini. Biar makin fokus dalam berkendara ya. Halo yang sedang di belakang kemudi, drivernya, jangan sampai ngantuk. Jangan ya, udah ngopi belum? Halo, selamat pagi untuk Direktur Prima FM, selamat pagi manajer Radio Prima FM juga. Terus ada Baim, ada Sahil juga ya yang sedang on the way ke Indramayu Kota sana. Mudah-mudahan untuk menjalin tali silaturahmi pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Selamat pagi Bapak Bupati Kabupaten Indramayu. Selamat pagi Kapolres Kabupaten Indramayu juga. Putri menyapa ya pagi hari ini Bapak Dandim Kabupaten Indramayu juga. Terus Bapak Koramil Haurgelis dan Ramil Haurgelis juga, selamat pagi. Biasanya gabung nih di live nih Bapak Koramil Haurgelis ya. Kugus itu rajanya juga, selamat pagi Pak Anton Wijaya. Oke, sapa salam di pagi hari ini boleh yang sudah kangen ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lancut. Udah hafal ya, ada suara Putri di hari Rabu pagi ya.
1: Di luar rendas.
0: Di luar kepala. Iya ya, udah di luar kepala. Tapi ada yang bilang kalau udah di luar kepala tuh lupa ya. Enggak ya.
1: Biasa namanya juga manusia, banyak lupanya, banyak pelalainya.
0: Biasa ah begitu. Saya mah manusia banyak
1: tandangannya kita-kita.
0: Banyak salah, banyak hilaf ya gitu.
1: Kadang-kadang pesan je, kian je, pesan tak dari ada ya, Putri, jadi Putri, ya.
0: Iya. Terus?
1: Takon ni orang. Telung jam yang lewat. Pesan tak ada Putri. Oh iya.
0: Lupa gitu ya.
1: Iya.
0: Terus beralasan iya, manusia itu tempatnya salah dan juga lupa gitu ya. Tapi kalau terus-terusan begitu gimana?
1: Lupa-lupa bukan orang tua aja sekarang mah masih muda-muda kadang-kadang banyak lalainya.

0: Surya ya, persiapan duet ya kalau ya, udah dengar Putri Ayu ya.
1: Mungkin besok ya.
0: Oke.
1: Besok ada tes Putri.
0: Iya, oh iya besok hari Kamis ya kita duet ya nang.
1: Duet ya, jadi duet kan bener duet kah?
0: Duet apa besok?
1: Jangan bintang Raina, ganti
0: ya. Aduh, apa ya? Oke lah ya, disiapin ya, dulu ya.
1: Aja, apa aja lah.
0: Gitu.
1: Mau duet apa?
0: Dangdut apa Jawa Antarling ya?
1: Tapi kalau dangdut, narsimnya.
0: Iya ya.
1: Pilih-pilih dulu
0: ya. Harus Starling ya.
1: Iya. Lagunya ada apa teh?
0: Aduh,
1: ya?
0: Lagunya banyak ini nak.
1: Lagunya itu aja lah. Yang namanya Jayanti.
0: Oh, namanya Jayanti.
1: Ada nggak yang terima ya Jayanti? Nama Jayanti.
0: Oh, pasti anak lah. Ayo. Yang namanya Jayanti merapat. Soalnya sering disebut nih, sering disebut ya Jayanti
1: iya,
0: ya.
1: Harus tangannya mendongol, penunjuk, petengah, penjempol.
0: Iya ya.
1: Nama Jayanti.
0: Oh iya nang, kawasan Bugis Sugatani Laban. Bagaimana nang? Ada info apa nih bagi hari ini?
1: Informasi biasa-biasa aja panen daripada tipu udah pada keluar.
0: Oh panen masih?
1: Panen dari pagi rame di Naras tempatnya, tapi sekarang udah pada mangkat.
0: Oh tadi pada mangkal ya, bukan ya, itu pak pedagang ya.
1: Pada kumpul
0: ya, kumpul di tempatnya Narastin tadi pagi
1: iya,
0: yang ingin. Oh iya.
1: Lagi rame-rame
0: nih panen. Iya. Aduh, sekilonya pira ya gabah kering panennya atau setong sekintale.
1: Per kintalnya
0: berapa nang?
1: Per kintal 8.
0: 8?
1: 800.
0: 800 per iya, kintalnya. Wah, lagi iya, tinggi ya.
1: Iya, 8, 7, 9.
0: Iya, 7, 9, 8. Soalnya pernah ada di live itu panen 7 gitu, berarti kan rendah ya.
1: Iya.
0: Ini nah, termasuk 7, tinggi 9, nih, 7, 9, 7, 8. Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah untuk para petani nih yang sedang panen di kawasan Bugis Sukatani Laban sana. Tapi ya, gimana nih para petani ya?
1: Para petani untuk kadang-kadang penghasil mengurangi, harganya mending. Harganya nanjak.
0: Iya, karena kan nanti saat musim tanam selanjutnya nang harga-harga seperti pupuk, saprotan ya, ya itu juga udah naik nih sarana produksi pertaniannya.
1: Ya, itulah.
0: Itu untuk modal kembali nanam lagi ya nang ya. Bagaimana nih? Buat siapa nang?
1: Romang Lanta. Nang kayak Pamonggang.
0: Iya.
1: Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yusari.
0: Oke.
1: Terus Kang Gop Sondol. Terus Kang Ibu Sukina. Mama Billy. Tenang, ada masalah Mama Billy.
0: Apa?
1: Buat Mama Billy, terus Mama Aldin. Mama Aldin lagi mungkin lagi beres-beres.
0: Buat
1: Mama Aldin, Mama Titan, Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Putri yang lagi perjalanan menuju
0: ke Indramayu juga ya.
1: Ibu Tunti, terus buat Dedi, kemana lu Dedi?
0: Itu yang nelpon siapa?
1: Wow, biasa orang yang kena diurus, orang yang suka datang kalau malam, makanya kerjanya ngantuk-ngantuk aja, makanya salah jahit kemarin tuh salah jahit. Sebenarnya seletingnya dijahit, itu mah yang di belakangnya dijahit. Karena kebanyakan ngantuk gitu. Jadi dimarahin sama orang itu.
0: Iya.
1: Jadi Bono yang ngantuk terus. Ibu Samina, Mimi Ratmina,
0: okay.
1: Mama Ratmina, Mama Oda, Mama Indah, Mama Pauja, Mama Hara juga, Mama Indah, Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina, Mimi Epi, buat Mama Pepi, Mama Nani, bareng Kang Pani, Kang Dasmo, Tete Isa, Kang Ibeng, Mama Sapa, Uyut, Kang Aman, Kang Rian, Kang Dapur, terus Kang Asep, Prolan, buat Lili Kenung, Bapak Nagit,
0: Kang
1: Mimi Enok Desi, Bapak Nenok Desi, Mama Setia, dan juga buat semuanya aja.
0: Oke, semuanya
1: buat
0: ya.
1: Selalu di pagi hari ini.
0: Siap.
1: Ibu tutup libur ya.
0: Iya, tadi gerobaknya masih

0: dibungkus selimut biar biar
1: masih diperokok plastik ya.
0: Masih diselimutin biar anget ya.
1: Buat ya itu yang di Walebe, keyboard lapisan.
0: Oke. Teng teng teng teng teng.
1: Wangsan.
0: Kanggo siapa nang?
1: Buat Mama Billy.
0: Nah, Mama Billy spesial.
1: Kota Cipali di mana teh? Cipali.
0: Oke, Cipali ada.
1: Ada ya. Jalan-jalan di Kota Cipali.
0: Cakep.
1: Ini alas jati-jati.
0: Iya.
1: Ini waktalan buat Mama Billy. Jam segini apalagi sarapan, apalagi nyuci.
0: Ya ku.
1: Apalagi ngopi.
0: Apalagi ngopi ya nang ya.
1: Iya.
0: Apakah harga kopi naik?
1: Oh iya, tanya-tanya saja Mama Billy.
0: Oh, aneh yang pecinta kopi ya.
1: Nunggu rezeki.
0: Amin. Iya nang Rasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih narasen kawasan Bugis Sukatani Laban sana ya, yang sudah menginfokan bahwa ya di kawasan Bugis Sukatani Laban sana itu masih panen. Para petaninya tadi ngumpul dulu tuh di rumahnya, di tempatnya Nang Rastim ya, sebelum berangkat ke sawah untuk panen di hari ini. Ayang Utuh hadir pagi Mbak Putri. Aduh, Ayang Utuh di mana nih? Ayang Utuh Kak Chandra, selamat pagi nih Kak Chandra Polar ya. Kang Ibeng, apakah masih panen nih Kang Ibeng? Di mana ini panennya atau gerabak-gerabaknya? Aduh, jadi juragan gerabak ya. Terus ada tulisannya apa tuh biasanya di gerabak, mesin gerabak tuh ada tulisannya Putra Indramayu atau buah atau istri tercinta atau siapa nih tulisannya di gerabakannya, mesin gerabakannya Kang Ibeng ya. Halo, assalamualaikum, Merdeka.
2: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Ya, ngopi say, ngopi.
2: Kopinya diseruput, semangatnya
0: lanjut. Kang Ibeng, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kang Ibeng masih gerabak-gerabak panen-panen di mana gitu?
2: Masih teh.
0: Oh masih. Pakai mesin gerabagan ya? Masih. Iya. Yang punya berapa Kang Ibeng? 3 ya?
2: Dombanya 3 nih.
0: 3 ya. Kalau mesin gerabagan itu kan bahan bakarnya menggunakan apa tuh?
2: Pertalit.
0: Oh, pertalit ya. Iya. Ada kenaikan enggak dari sepanjang ini Kang Ibeng belanja untuk itu tuh, bahan bakar untuk
2: enggak
0: ada ya kalau pertalit ya. Terus biasanya menghabiskan berapa tuh kalau satu hari?
2: Ya bukan lahannya deh, kalau lahannya.
0: Oh gitu ya.
2: Banyak ya.
0: Oh
2: iya.
0: Makin banyak juga ya.
2: Banyak.
0: Oh pantesan
2: ya, banyak juga pembeli.
0: Iya waktu itu membawa apa tuh, jligen juga ya untuk diisi.
2: Iya.
0: Terus Kang Ibeng gimana nih pendapatnya Kang Ibeng kan kondisi saat ini tuh bahan bakar juga naik, harga-harga juga naik. Aduh, bagaimana nih menurut Kang Ibeng dengan sebagai petani ya?
2: Ya semuanya naik ya. Karena padi teh, padinya naik pasti barang semuanya naik.
0: Harga padi naik.
2: Iya. Kalau harga padi naik, semua barang apa juga yaitu naik. Karena bahan bakunya ada di padi.
0: Oke. Karena ya, untuk nanam padi.
2: Yang penting kan kita bisa beli aja.
0: Oh gitu. Yang penting bisa kebeli aja apa yang dibutuhin dari Kang Ibeng.
2: Iya. Terus yang dibutuhkan tuh ada.
0: Nggak pusing ya.
2: Naik. Ini nggak pusing. Udah naik. Nggak ada barangnya.
0: Nggak ada barang.
2: Pusing.
0: Pusing tujuh keliling ya.
2: Iya. Kalau ada barangnya kan nggak pusing, walaupun naik ya kita beli karena kita butuh.
0: Iya, seperti gerabak harus ada bahan bakarnya, ada gitu.
2: Iya, walaupun mahal, ya kita beli karena ada. Udah mahal, nggak ada barangnya kan, carinya susah.
0: Terus hasil dari tanaman petaninya juga mudah-mudahan stabil ya, Kang Ibeng ya.
2: Iya.
0: Agar bisa ketutup.
2: Karena kan harga gabah tuh naiknya melonjak nih, gila.
0: Tadi tuh info dari Nalasnya sampai 800 ya.
2: Iya, 8 punjul teh
0: iya,
2: bisa.
0: Punjul bisa ya. Iya, bisa itu merangkak terus ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sekarang kan grabek di situ di tulang kacang nih, bongas.
0: Iya, beri bongas.
2: Grabekan saya tuh di situ. Di bongas tulang kacang. Arah bugel situ.
0: Iya.
2: Sama Kaji Warkim tuh. Toko obat. Ya itu di situ ya harga tadinya meluncak terus.
0: Ya, bos-bos gabahnya nih ya. Tapi kebanyakan pada dijual ya, Kang Ibeng ya, nggak disimpan ya.
2: Iya.
0: Untuk ya. Modal lagi.
2: Yang disimpannya buat makan
0: ya,
2: aja.
0: Paling secukupnya. Buat, udah, iya. Udah diperhitungkan ya, pirang kandek, pirang karung.
2: Iya.
0: Iya betul. Terus ini Mama Saka, Mama Sakanya gimana nih untuk belanja hariannya? Masih perharinya biasanya belanja begini nih, curhat nggak ke Kang Ibeng? Biasa kan
2: dikasih? Biasa aja.
0: Oh gitu. Ini belanja 50.000 nih hari ini, dapat ini gitu, biasanya dapat banyak atau gimana gitu, cerita enggak?
2: Enggak sih kan.
0: Enggak ya.
2: Emang jarang di rumah.
0: Oh iya, Kang Ibeng udah ini sibuk
2: ini
0: ya.
2: Ini baru sekarang ini baru ke di rumah.
0: Iya, baru terdengar. Suara Kang Ibeng nih. Iya. Mau grabak lagi ya. Oke deh, semangat ya Kang Iben. Terima kasih, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kerjanya lancar.
2: Terus selanjutnya
0: apa tuh?
2: Kau di sana menanti di sini.
0: Di sana menanti di sini menunggu para petani sedang menanti panennya, yang belum panen, yang baru nandur juga menanti ya. Buat
2: ini. Bibit-bibit tanaman tanam padinya udah mulai nih teh.
0: Iya, di Cipedang.
2: Karena sibuk nih. Iya, di Cipedang nih.
0: Iya, ya.
2: Udah dileler.
0: Udah dileler.
2: Cuman, iya, galengnya belum dibersihin.
0: Nah, iya. Galengannya ya urung dirapihin.
2: mau nyemprot suket dulu.
0: Iya, nyemprot suket, soalnya tadi pagi juga ada yang nyemprot suket galengan tuh keliling gitu ya. Urung keurus ya lahan sendiri ya. Berarti kapan tuh tandurnya? Udah dileler, bibitnya wis anak.
2: Kira-kira 10 hari lagi. 10
0: dina maning ya. Oke. Biasanya dikerjain sendiri apa ini nih, manggil ya, tim tandur.
2: Tim tandur teh.
0: Tim tandur
2: orangnya
0: ya.
2: Orangnya blok kamu nanuma.
0: Ah iya. Orangnya blok jernih grup ya.
2: Iya jernih grup. Nyeblok makan sing tandur kue, konek kue panen kuon.
0: Oh gitu, dari tandur.
2: Ceblok karan.
0: Ah iya. Karan
2: ceblokan. Ya.
0: Ceblokan biasanya.
2: Akan.
0: Biasanya segrup pirang wong sih.
2: Ya tergantung dek sing pentandure, sing kan lokasi kita ngono sekota,
0: secukupe.
2: Kue panen ya kue maning.
0: Kue maning wonge iya.
2: Iya
0: bayarane apa tebasan apa?
2: Cuman uang makan.
0: Oh uang makan.
2: Lupa berarti. Uang makan dulu teh.
0: Jadi kita nggak ngasih makan ya, bebasan ya istilahnya ya.
2: Iya, kasih uang makan.
0: Kasih uang makan per ini berapa per hari?
2: Bukan per hari,
0: per apa tuh? Selesainya.
2: Ya, selesainya.
0: Selesai nandurnya gitu ya.
2: Iya.
0: Hitungannya per apa tuh? Per hektar, per bau?
2: Ya, cuman kotakan.
0: Sekotak.
2: Kotak.
0: Iya.
2: Kadang-kadang yang berbau orang berapa seblokannya itu.
0: Hmm, biasanya berapa kan? Nah,
2: kalau
0: serat
2: di sini mah cuman orang dua.
0: Oh.
2: Kan bawa istri, bawa siapa itu?
0: Oh, iya.
2: Buat nandur
0: ya. Iya. Oke.
2: Sebelokan lokasi lah, mana lokasi ya. Panennya kan gono.
0: Oke.
2: Panen derepe kan gue.
0: Oke. Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Aja. Boleh. Terima kasih.
2: Buat yang Rasim. Tadi yang udah masuk. Buat spesialnya buat Tete aja.
0: Oke, terima kasih. Mama Saka tercinta. Ya. Apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam merdeka. Kang Ibeng, selamat beraktivitas ya, yang ingin gerabak lagi untuk hari ini. Selamat gerabak. Kalau lagu Tarling mah cinta gerabagan ya. Jadi waktu menunjukkan pukul 8.27, satu penelpon lagi, nanti diputarkan lagu yang sudah di request dan informasi di pagi hari ini. Kawasan Sukra, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopi say.
3: Kopinya ditubuh, semangatnya lanjut.
0: Ayah pamungkas saning kawasan Sukra. Ibuku Sukra, siapa arane? Ibuku Sukra.
3: Sumuradem.
0: Ibu Liana, selamat pagi Ibu Liana ning kawasan Sumuradem. Ibu Kuwu, selamat bertugas nih, menjalankan amanah rakyat ya. Iya, tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih kalau di daerah Sumuradem itu ada bantuan pangan atau bansos? Ada ya?
3: Ada. Semua dimanapun ada.
0: Oh, ayah dapat. Ayah pamungkas dapat gak?
3: Ya, alhamdulillah, terbilang orang mampus ya, aku mau jadi gak dapat.
0: Termasuk desilnya di atas 6 kali ya.
3: Iya, alhamdulillah. Walaupun rumah kata-kata kontrak, pindah-pindah.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau gak dapat basis kayak gitu, berarti kan alhamdulillah mampu kan deh ya.
0: Iya. Sudah dikatakan mampu berdasarkan sensus penduduk sesuai NIK ya.
3: Ya, dinikmati aja lah.
0: Oke, dinikmati ya.
3: Dapat syukur, gak dapat mungkin belum rejak. Itu aja.
0: Iya. Oke.
3: Selagi kita masih punya tenaga, masih bisa mencari. Iya kan? Yaudah, itu aja.
0: Iya, betul. Iya, Ayah Pamungkas kan ini ya, apa tuh? Profesinya tuh apa tuh, pijit ya?
3: Iya.
0: Dipanggil gitu ya? Apa ada yang ke rumah gitu ya?
3: Iya. Ada yang manggil.
0: Iya datang gitu. Gitu. Nah kan sekarang sedang trennya, sedang ini ya, kenaikan harga nih atau ganti harga. Ini ikutan naik gak? Ini biaya untuk ininya, pijitnya.
3: Ya kalau itu mah aku mah gak pernah narik situ ya.
0: Oh gitu.
3: Seikhlasnya aja.
0: Oh gitu
3: ya.
0: Oh seikhlasnya
3: kalau
0: aja.
3: Kalau kita pasang tarif kalau umpama orang mau ngasih sekian, jadi nggak jadi kan?
0: Mau gitu.
3: Kadang-kadang ada orang kan, ada yang mau ngasih 100, kita tarik 50 kan, jadi kan?
0: Jadi
3: 100-nya nggak jadi, jadi ngasih 50.
0: Oh gitu. Iya. Akhirnya lembaran abang ya. Malah kalau ditarif lembaran ijo gitu ya, apa lembaran biru.
3: Kadang-kadang ada orang yang ngasih 70, kita petang tarik 50 kan nanti kan.
0: Oh gitu.
3: Gak jadi. Jadi ikhlasnya aja gitu. Berapa aja gitu.
0: Iya. Jadinya konsumennya atau pelanggannya ngerti sendiri ya. Oh sekarang harga naik, ini naik. Saya juga ngasih ke ayah juga ya. Sepantasnya gitu ya. Apalagi kalau disamperin ya.
3: Ya insya Allah gitu ya, kalau kita bekerja dengan ikhlas nilai ta'ala gitu ya, jangan mengharapkan hasilnya, nilainya gitu ya, bahkan lebih besar gitu. Kadang aku pernah ya ngarepin gitu ya, ngarepin segini pasti ngasihnya,
0: ngarepin ternyata meleset, jadi kecewa dong.
3: Iya.
0: Berarti jangan terlalu berharap juga ya.
3: Iya, jangan terlalu berharap.
0: Nah, tadi kembali lagi ke ikhlas ya. Ikhlas lah berapapun gitu. Ternyata dikasih banyak ya.
3: Iya.
0: Iya. Terus seiring sekarang tuh kondisinya ya, harga naik. Mama Pamungkas juga ada ini, curhatan gak ke Ayah Pamungkas mengenai harga bahan-bahan pokoknya nih, belanjanya nih gitu?
3: Enggak ya, mah enggak pernah sih ya. Alhamdulillah ya, ya artinya walaupun hidup perantauan di sini gitu ya, ya alhamdulillah walaupun enggak mendapatkan dari pemerintah, dari penduduk aja pun ada yang ngasih gitu.
0: Gitu ya.
3: Iya, ada yang ngasih tiap Jumat. Ada yang ngasih kalau habis panenan gitu kan. Ya alhamdulillah sih ada aja ya, saya gitu.
0: Oke, terus kan harga sana sini naik nih. Pendapatnya Ayah Pamungkas gimana kondisi saat ini nih?
3: Ya udah tergolong apa ya, udah keputusan dari pemerintah tuh gimana ya?
0: Gitu ya, udah nerima gitu ya. Kalau udah aja, kalau udah keputusan udah diketok palu.
3: maupun diseret-seret atau apapun ya tetap aja
0: sih. Berarti kembali lagi kepada masing-masingnya ya, gimana ininya, taktiknya, solusinya dari Ayah Pamungkas gimana gitu.
3: Tergantung kita mengelola pengeluaran uang ya.
0: Berarti bagaimana cara bijak untuk mengelola keuangan di rumah?
3: Iya. Kalau kita dibikin boros tetap. Kalau kita dibikin irit.
0: Betul.
3: Tergantung pada diri kita sendiri sih. Kalau pengeluaran kan pemasukan itu, sebelumnya pemasukan minim gitu kan. Pengeluaran dimaksimalkan ya udah. Tepat batuk kita.
0: Terus pengennya Ayah Pamungkas kepriben?
3: Ya yang diharapkan sama masyarakat kecil ya. Ya standar-standar aja gitu kan. Karena mah bukan naik ya barang-barang tuh.
0: Ganti ya.
3: Ganti harga.
0: Iya.
3: Bukan naik. Kalau naik tuh 1.000-2.000 cuma bandelnya kayaknya apa 3/4 gitu ya. Kayaknya ganti harga bukan naik harga.
0: Betul. Iya sudah.
3: Bahkan sekarang mah daging sapi sama daging kambing tuh mahal, daging kambing ya.
0: Oh, bentar lagi ini Idul Adha ya.
3: Iya.
0: Harga kambing berapa kemarin, ya?
3: Harga kambing kemarin ada tetangga tuh ya, beri 1 kilo 140.
0: 140.
3: Sedangkan sapinya 120.
0: Oke.
3: Hebat
0: pokoknya ya. Pintar-pintarlah untuk mengatur keuangan untuk saat ini. Dan harapannya ya cepat ya stabil lagi ya.
3: Iya, yang kena
0: Ayah. Ini nanti ada lagu di sana menanti di sini menunggu, request lagunya Kang Ibeng.
3: Ya udah, tunggu kasih sama Kang Ibeng lah.
0: Yang
3: punya berapa Kang Ibeng di sini tuh mau panenan Kang Ibeng 7 hari lagi Kang Ibeng.
0: Oh iya, siap ya, diluncurkan ke situ mesin gerabagannya. Ayah pengen sapa buat siapa nih biar semangat untuk pagi hari ini ke rekan Prima semuanya.
3: Iya udah, buat semuanya aja. Primanya buat Ayah aja yang lagi tugas belakang selalu diberikan rezeki yang barokah dan juga diberikan kesehatan untuk keluarganya ada ya. Buat super primanya buat itu mau Pamungkas.
0: Oke.
3: Makasih ya teh, waktunya teh ya.
0: Sami-sami ayah, sehat-sehat selalu.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, ayah pamungkas. Oh ya, tadi kan ngomongin tentang ini ya, penyakit campak. Nah, terus nanya sama Mainda kapan posyandunya gitu ya. Mainda menjawab nih ya, posyandu Mama Indah mah udah kemarin teh putri. Sekarang kita jam 9 kumpul ibu-ibu kader di Haurgelis ya. Kalau gak salah di Negla tempatnya. Oke, request lagunya Atur Saja Tuhan. Dicarikan terlebih dahulu ya Mama Indah ya. Ada gak ya? Salam buat semuanya aja ya dari Mama Indah. Karena Mama Indah mau kumpul nih katanya ibu-ibu kader jam 9. Salam buat Bapak Camat di Haurgelis ya Mama Indah ya. Bapak Rory. Oke, Jayanti remix nih, dia hadirkan tadi request lagunya Nang Rastim spesial. Yang hadir di live TikTok Prima juga, selamat pagi Mang Wanta, Kak Z di Kudus. Selamat pagi Bos Sukari juga, selamat pagi Mang Wanta. Mang Wanta panen ya berarti ya. Dan aduh, di pagi hari ini udah cerah banget secara hatiku ya. Tapi rekan Prima pede gak sih kalau cerah-cerah gini tapi hatinya gak cerah? Kok bisa? Ya karena mau ketemu dengan orang itu gak pede. Tapi Putri ini pede banget nih pagi hari ini mengenakan bajunya aja warna merah ya. Selain didukung outfit juga, kita juga dong. Jangan sampai saat ketemu dengan banyak orang gak pede sampai pakai masker, karena khawatir ada bau mulut yang tercium, aromanya gak sedap. Itu jangan sampai ya. Perlu banget nih rekan Prima yang pedenya kurang. Biar pedenya saat ngobrol makin bagus, ngobrol dengan teman, sahabat dan juga semuanya. Makan permen Milton Pastilles itu solusinya biar makin pede ya. Milton Pastilles ternyata ada beberapa varian rasa rekan Prima. Ada apel, ada jeruk, ada rasa nanas, stroberi juga, yang originalnya juga ada. Terus kemasannya praktis nih. Ada juga yang kemasan saset bisa dibawa ke mana-mana. Dalam Milton Pastilles ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, asik. Spesial banget nih Jayanti. Yuk ah, kita geboy pagi hari ini. Selamat pagi Jora yang ada di Live TikTok Prima. Ayo kepo-kepoin, tap-tap layarnya, mawar merahnya ditunggu. Jayanti Remix nanti ada di sana, nanti di sini menunggu juga. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima 958 FM.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah, RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Ini jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

Terpisah jarak dan waktu ya rekan prima semuanya. Kita memang terpisah jarak dan waktu, tapi kita disatukan di Radio Prima 95,8 FM Hercules, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Lagu tersebut ya, itu disuka oleh Ibu Tuti yang saat ini juga sedang on the way ya ke Indramayu untuk urusan. Ada urusannya, mudah-mudahan urusannya lancar ya Ibu Tuti. Terpisah nih kita karena sedang ke Indramayu, juga yang sedang ke Indramayu Kota yang saat ini sedang berada di kandang haur. Sudah sampai kandang haur, ada Sahil, ada Baim, ada manajer dari Prima FM, ada direktur utama dari Prima FM, Pak Handi Nasution. Selamat pagi, hati-hati ya Pak ya. Saya di perjalanan, pengennya nih Sahil request lagunya yang ngebeat nih, biar bisa joget-joget kayaknya ya. Soalnya Putri nih kalau dengerin ya lagu ngebeat juga pengen joget juga. Waktu menunjukkan pukul 8.57 saat ini, nanti bisa gabung kembali untuk ngopi say, karena masih panjang perjalanan kita ya. Wih, panjang 1 jam ya. Tapi 1 jam rasanya cepet banget sih. Halo Sahil, tadi beli minuman apa pas ingin berangkat ke Indramayu? Hah, yang berwarna-berwarna atau yang bening? Biasanya suka yang berwarna ya minumannya ya Sahil ya. Aduh, soalnya ada kabar kesehatan nih rekan prima dari lognews.co.id bahwa Menteri Kesehatan peringatkan bahaya minuman manis yang berwarna. Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin memperingatkan masyarakat mengenai resiko gagal ginjal kronis akibat konsumsi minuman manis dan berwarna cerah yang berlebih. Dan kebiasaan mengonsumsi gula tinggi memicu lonjakan kadar gula darah dan hipertensi yang menjadi faktor utama penyebab pasien harus menjalani prosedur cuci darah atau hemodialisa. Dan Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa air putih ini merupakan pilihan terbaik untuk menjaga fungsi organ vital dan mencegah penyakit tidak menular yang kini trennya meningkat di masyarakat. Dan pemerintah juga mendorong masyarakat untuk proaktif memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis guna memantau ambang batas normal tekanan darah dan juga gula darah secara rutin. Dan penanganan dini di puskesmas ini sangat efektif untuk menghentikan progresi kerusakan ginjal sebelum mencapai tahap kritis yang memerlukan perawatan rutin seumur hidup. Jadi, kurangi konsumsi minuman berpemanis sekarang juga dan beralihlah ke air putih untuk kesehatan jangka panjang. Mari rekan prima periksakan kondisi kesehatan Anda semuanya secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat sebelum terlambat. Yakin ya, jangan sampai diabaikan. Kalau ada pusing-pusing, apakah tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah ya, secara rutin harus cek kesehatan, jangan diabaikan gula darahnya juga. Ada layanan terdekat di puskesmas gratis, boleh ya. Oke, jaga kesehatan selalu rekan prima. Nah, minumannya yang putih, yang bening, jangan yang berwarna-warni ya. Apalagi warna merah nih seperti kemeja Putri Ayu yang pakai. Oke, pagi hari ini yang terpikat ya dengan Putri Ayu ya, karena mengenakan yang abang-abang, jaren emang wanta. Udah kirim pantun juga di pagi hari ini ya, Putri Ayu bacakan nih pantunnya. Mana ya pantunnya dari Mang Wanta? Abang-abang, Jerene mah ya, bikin sedap dipandang. Aduh, abang-abang, bunga ribang, baju abang sedap dipandang. Asik.

Bunga-bunga ya, bertebaran nih bunga-bunga mawar merahnya ya. Terima kasih Ragil yang sudah kirim bunga warna merah semerah baju Putri Ayu pagi hari ini ya. Saya ini lagunya asyik ya, tapi kalau lagu-lagu begini tahu nggak ya, jadi Putri pengen bergoyang terus. Oke, sekarang sudah masuk di sesi jam yang terakhir nih. Jam ketiga, waktu menunjukkan pukul 9.11 ya. Wow, waktu begitu cepat berlalu ya rekan Prima. Jangan sampai ini waktu disia-siakan begitu saja berlalu tanpa ada hasilnya untuk hari ini dan seterusnya. Bunda Yunia Sari juga yang sudah gabung di live TikTok Prima. Selamat pagi, Bunda. Biasanya Rabu senam ya, Bun ya.

0: berkah ya, pastinya yang udah dicatat rekan Prima semuanya. Tadi juga ngomong tentang minuman yang berwarna. Tapi suka gak sih rekan Prima minuman bersoda juga? Wah, jangan-jangan suka juga ya, tapi jangan sampai sering-sering ya. Karena soda ini lebih baik dihindari untuk menjaga kesehatan gigi. Siapa yang suka sakit gigi? Ternyata minuman bersoda ini lebih baik dihindari untuk menjaga kesehatan gigi. Minuman soda atau yang biasa disebut dengan minuman berkarbonasi ini maupun yang berlabel diet soda ternyata dapat membahayakan kesehatan gigi. Kandungan asam, gula, dan karbonasi dalamnya dapat mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga gigi pun menjadi rusak. Nah, ternyata kalau sakit gigi, ya ada banyak penyebabnya. Mungkin secara nggak sadar, seringkali minum minuman bersoda, akhirnya sakit gigi. Dan juga bahaya minuman bersoda untuk kesehatan gigi ini, karena soda itu mengandung asam fosfat dan asam sitrat ya, yang dapat mengikis enamel gigi sehingga membuat gigi lebih rentan terhadap kerusakan dan sensitivitas. Dan minuman soda juga dapat menyebabkan dehidrasi yang akan mengurangi produksi air liur sehingga perlindungan gigi dari asam dan bakteri itu berkurang. Nah, boleh gak sih? Ya boleh, tapi jangan sampai sering-sering ya. Masa tiap hari ya, aduh itu mah jangan sampai. Dan karbonasi soda juga mengganggu pencernaan khususnya usus besar, menyebabkan gas, kram, diare juga, sampai konstipasi. Keropos tulang dan osteoporosis juga dikarenakan dari asam fosforik dalam soda. Dan juga bisa meningkatkan gejala stroke dan serangan jantung bila dikonsumsi hampir setiap hari. Oke, untuk di ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk, yang ingin berkabar di pagi hari ini di 0853-2189-9582 ditunggu oleh Putri ya. Apa kabar nih untuk daerah Eretan sana ya? Daerah Pantura sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya semangatnya tetap lanjut.
0: Gara-gara
1: suara nih Mbak, nggak pulih-pulih nih. Habis kebanyakan berenang.
0: Nah, wah kayaknya ini ya air garamnya masuk ya.
1: Enggak, mikroplastiknya masuk.
0: Nah, mikroplastiknya yang buang sembarangan di tengah laut ya. Berdampak nih.
1: Jadi dampaknya suaranya serak-serak,
0: serak-serak ini. Itu serak-serak becek nggak ya? Ya itu mah udah basah ya, soalnya di laut iya. Ya.
1: Ngomong-ngomong, saya iya. Lagi ke darat nih, Mbak Putri Ayu.
0: Sedang di mana nih?
1: Ada di jalan mana sih nih? Lo benar.
0: Oh,
1: lo benar.
0: Ah, bukan lo salah ya?
1: Iya.
0: Lo salah.
1: Ini lo salah. Lo ini salah. Ini kebetulan lo benar.
0: Lo benar ini berarti benar ini.
1: Ini agak-agak macet Mbak Putri. Ternyata tuh banyak rombongan pengantar macet ya. Pengantar calon
0: haji.
1: Haji. Ini ramai banget Mbak Putri, ya ampun.
0: Iya. Pakai bis-bis gitu ya, Mama Mermet ya.
1: Enggak, pakai mobil pribadi.
0: Oh, mobil
1: tapi
0: pribadi.
1: Pribadinya.
0: Oh, gitu. Oh, ya biasanya ngiringan ya, ngiringin gitu ya.
1: Ini sih sebenarnya mungkin kalau kendaraan-kendaraan pribadi aja sih sebenarnya nggak macet ya. Tapi karena ini ada dominasi truk-truk besar ya, panjang-panjang ya truknya yang apa ya, yang mungkin menyebabkan jadinya macet gitu. Belum lagi tuh Mbak, banyak truk-truk yang berhenti di pinggir jalan untuk istirahat.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu macet parah ya. Jangan lupa.

0: siapkan minum.
1: Iya, betul. Ini
2: sih sepertinya panjang ya, karena sampai asrama haji nih kayaknya nih. Asrama haji nggak jauh ya dari sini ya? Berapa kilo lagi?
1: 5 kilo.
2: Sekitar 5-6 kilo lagi nih asrama haji. Jadi macetnya nih lumayan dipancar nih. Gitu. Jadi kita jalannya pas kebetulan berbarengan dengan mereka yang mau mengantarkan keluarganya naik haji.
1: Betul.
2: Dan berbarengan dengan truk-truk nih
1: pengangkut bawa apa aja tuh material. Aduh.
2: Betul.
1: Tapi mudah-mudahan nggak ada yang macet ya, nggak ada yang ini kendaraannya nggak ada yang rusak biasanya ya di tengah jalan. Jangan sampai itu bikin parah.
2: Biasanya sih memang kita suka temui tuh truk-truk yang tiba-tiba kayak kecoa kebalik tuh. Itu kadang suka banyak tuh Mbak Putri di Pantura tuh. Kadang ada sawah yang lagi mau panen gitu kan, tiba-tiba nyusruk kepala truk ya kan gitu.
1: Iya. Oke.
2: Jadi gitu, kalau di jalan Pantura tuh memang kita harus hati-hati dan waspada. Betul. Ya Mbak Putri ya, karena kenceng-kenceng terus dominasi tuh banyakannya truk, belum lagi kadang suka motor gitu yang tiba-tiba nyebrang sembarangan gitu, nggak lihat kanan kiri gitu.
1: Nah, di daerah lo bener Mama Mermet itu jalannya sudah mulus apa banyak lubang atau ada tuh polisi pada tiduran? Gundukan-gundukan gitu. Bergelombang.
2: Kalau di sepanjang jalur Pantura sih jalannya sudah mulai bagus ya. Kalau kemarin-kemarin pas lagi musim hujan banget, itu kadang memang suka ada lubang-lubang gitu. Sekarang sih kayaknya udah gak ada lubang. Cuma yang akses menuju ke jalan Panturanya ini yang ada di Gabus Wetan. Nah, itu masih kita harus bergoyang-goyang asik tuh di situ. Mudah-mudahan Pak Luki mendengar ya apa yang menjadi keluhan kita ya. Karena kalau udah masuk musim kemarau seperti ini ya, ya kadang hujan, kadang tiba-tiba berapa hari nggak hujan, kasihan loh Mbak Putri. Betul. Para pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan Gabus Wetan itu debunya itu ampun gitu kan.
1: Iya, Mama Mermet, hati-hati ya selama dalam perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Dan tetap bersabar.
2: Itu aja.
1: Oke, terima kasih nih info-infonya dari Loh Bener.
2: Kita menikmati kemacetan nih, tumben di Indramayu ada macet.
1: Iya, jangan sampai stres ya.
2: Di Jakarta. Gak apa-apa sih kalau aku kan tidur ya kan, yang tidur di sebelah ini.
1: Nah, harus melek itu. Udah ngopi belum yang di sebelah ya?
2: Udah ngopi belum?
1: Waduh, seruput. Ya,
2: makasih.
1: Sama-sama, Mama Mermet.
2: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka, Mama Mermet yang sedang di darat, nggak melaut lagi ya. Kenapa nih Mama Mermet sedang di darat? Apa karena BBM solar ini naik ya, jadi nggak melaut ya Mama Mermet? Karena tadi di Prima dalam berita ya, jangan lupa untuk rekan Prima semua mendengarkan juga info-info kabar-kabar dari looknews.go.id yang terbaru di Prima dalam berita sekira pukul 6 pagi ya sampai pukul 7 pagi, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati sekali lagi Mama Mermet yang sedang dalam perjalanan, Ibu Tuti juga ke Indramayu ya. Dan bagi pengendara, jangan lupa nih Putri Ayu juga infokan sekali lagi ya, bagi yang ingin melintasi perlintasan kereta api, tetap sabar dulu, sabar menanti keretanya lewat. Jangan sampai palang pintu perlintasan yang sedang menutup lalu diangkat nih, biasanya ada tuh pengendara kendaraan bermotor ngangkat tuh palang pintunya terus langsung wuzz gitu ya melintas, jangan ya. tunggu aja dulu, tunggu, tunggu, jangan sampai menerabas palang pintu, karena keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai satu kesalahan kecil itu berakibat fatal untuk semuanya. Oke ya, nanti ditunggu untuk teleponnya dari rekan Prima semuanya. Ini di kawasan Bugis hadir yang ada di Live TikTok Prima. Putri menyapa ya, kalau nggak disenggol nanti, nggak disenggol-senggol nih. Oke, ada Bugis hadir, Utun juga, Kak Utun yang ada di Sumedang, Bunda Yuniasari, waalaikumsalam Bunda. Terus ada dari Bandar Lampung, Kak Susilo Wahyu juga, selamat pagi. Kak Agus Saifuddin, selamat pagi Kak Agus Saifuddin yang sudah hadir untuk pagi hari ini. Aduh, kalau rekan Prima nih milih satu atau dua nih, apanya Putri? Kalau sedang dihadapkan pada satu pilihan, ya mudah-mudahan pilihannya itu yang terbaik ya. Mau pilih, biasa pilih kubu sudah berlalu, milih nomor satu atau dua. Pilih bupati, ya berapa tahun lagi nih untuk pemimpinan bupati?

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Aran semalam kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin awe.
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya tukang

0: Ini gimana sih? Ada apa ini, Olga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih, Teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya, Teh?
0: Ah, enggak.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh Teh, masuk akal Teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya Teh.
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa Teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.

0: Aduh, pokoknya mah ya, kalau katanya kau tercipta bukan untukku, ya sudah, berarti terciptanya untuknya ya. Lagu miliknya Nela Karisma, rekam prima semuanya. Sudah sama-sama kita dengarkan ya, untuk menghibur rekam prima semuanya yang saat ini sedang terkena atau terjebak macet dari sana karena ada rombongan yang ingin mengantarkan pergi haji ya. Tadi info dari Mamah Mermet di kawasan Lobener, di sana sedang terjebak macet. Bagi rekan prima yang ingin melintas daerah tersebut, ada informasi tadi dari Mamah Mermet. Dan pastinya enak banget nih kalau sedang dalam perjalanan dengerin Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Pastinya hilang tuh stresnya yang berada di perjalanan karena macet-macetan ya. Macet beneran Putri, bukan macet-macetan. Ya. Terus rekan prima semuanya, waktu menunjukkan pukul 9.42, boleh banget nih bagi rekan prima yang ingin gabung teleponnya. Karena boleh berkirim salam. Kalau tadi kan jangankan mengirim surat, nitip salam aja udah gak boleh ya. Lirik lagu tadi. Tapi boleh berkirim salam untuk pagi hari ini. Boleh di 0853-2189-9582. Silahkan. Dan sebelumnya nih, di pagi hari ini Putri menyapa terlebih dahulu untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi. Sehat paripurna selalu Syekh dan juga Umi, begitu juga keluarga. Sehat paripurna selalu, terus lancar segala urusannya. Dan terima kasih sudah membimbing kami selama ini dan setia selalu mendengarkan Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Lalu tadi pagi Putri pas berangkat ke Radio Prima FM ya, ada yang sedang olahraga juga pagi tadi ya. Apakah hari ini rekan prima sudah berolahraga? Atau ini jam 9.44 masih bisa loh untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi? Boleh, karena untuk membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Masih bagus nih pagi hari. Atau sedang jemur-jemur nih pagi hari ya ini? Jemur baju? Karena panas juga ya untuk saat ini. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Sabtu ya, itu di Mahat Azzaitun ada kegiatan pramuka Praja Muda Karana ya, yang di lapangan Medan Satria Wiratama. Putri masih inget tuh, itu ada kegiatan untuk menggunakan apa tuh, apar ya, alat pemadam api ringan. Wah, Putri aja belum pernah ya, bagaimana cara penggunaan apar, alat pemadam api ringan. Ternyata pelajar di Mahat Azzaitun sudah dikenalkan dengan alat pemadam api ringan di kegiatan pramuka di lapangan Medan Satria Wiratama. Dan ngomong tentang lapangan ini rekan prima semuanya, selain ada lapangan Palagan Agung yang ada di Mahat Azzaitun, dan juga Satria Wiratama, yaitu lapangan sepak bola Medan Satria Wiratama. Itu lapangan sepak bola yang diresmikan pembangunannya oleh Menteri Pendidikan Nasional RI Dr. Yahya A. Muhaimin pada 23 Juli 2001. Lapangan ini di pembangunannya diselesaikan dalam tempo 100 hari. Dan lapangan ini ya, ada 6 buah lapangan sepak bola standar internasional didukung oleh sistem yang baik. Nah, hijau lapangannya, indah ya. Terus ada pepohonan di sekitar dari lapangan tersebut. Pokoknya deh, kan prima kalau berkunjung ke Mahat Azzaitun, coba ada lapangan yang berstandar internasional di sana. Ada Palagan Agung juga yang berstandar internasional, ada stadionnya kalau kita sebut ya. Stadion Balagan Agung. Wah, yang suka main sepak bola tuh malam-malam juga bagus penerangannya, ada lightingnya yang bagus kalau ingin bermain bola ya. Lapangan ini ya, Medan Satria Wiratama juga dilengkapi fasilitas yang bisa ada untuk menyiram rumputnya di sana. Wah, keren ya. Oke, siang pagi hari ini juga sedang mengurus tanaman di rumah, bunga-bunganya. Selamat pagi bunga-bunga di mana-mana. Punya bunga apa nih yang rekan Prima punya di rumah? Pastinya selalu dirawat ya. Kalau gak hujan disiram, kalau hujan sudah tersirami oleh air hujan. Oke, kita goyang lagi yuk. Goyang lagi, iya, kita disuruh goyang lagi. Ada yang pagi hari ini sedang dalam berkendara, dengarkan kami melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Gampang banget bisa melalui audio yang ada di mobil. Kalau ditinggal di bluetooth kan ya, dari handphone ke audio mobil bisa, atau melalui aplikasi Radio Garden dan aplikasi Noise. Kalau di rumah menggunakan radio, atau di rumah makan seperti Uni Santi, rumah makan Padang, pasti nih standby selalu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka. Ngopi, say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut. Uni Santi, apa kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Masih
0: bisa beraktivitas ya Uni Santi. Iya, lama tidak ngobrol nih dengan Uni Santi. Tapi tetap dagang ya Uni ya?
1: Iya.
0: Enggak libur kan, tetap nih dengan kondisi.
1: Alhamdulillah.
0: Meskipun kondisinya saat ini gimana Uni? Untuk ini nih model jualan di rumah makan Padang.
1: Harganya menambah.
0: Modalnya makin melejit ya Uni ya.
1: Ya, makin melejit.
0: Berapa
1: lagi di sana Putri, apapun sebenarnya kita nambah 10.000 per kilo.
0: Ah, iya ya, itu 100% enggak sih Uni kenaikannya ya?
1: Iya. Apapun jenisnya 10.000 per kilo nambah modalnya.
0: Harga daging.
1: Kertas.
0: Kertas pembungkusnya itu. Bener-bener. Iya, terus Uni gimana ininya? Pendapat Uni nih, kondisi saat ini seperti itu nih.
1: Nah, kalau sini sih mahal ya, Mbak Putri ya. Sekarang sih, ikan udah mahal, Mbak Putri, gak ada loh, pasar. Ikan laut tuh, ada tuh yang kecil-kecil, ada yang buat yang jualan tuh gak ada. Dua hari ini, Mbak Putri.
0: Ikan ya, sedang tidak ada ya.
1: Ya, ikan laut
0: betul ya. Ikan laut, iya. Karena tadi juga ada berita dari lognews.co.id ya, rekan Uni Santi ya. Kalau para nelayan, karena berhenti melaut karena BBM-nya, solarnya tuh. Jadi kelangkaan ikan laut juga ini ngaruh ya Uni ya.
1: Pengaruhnya sama petani itu sama beras tuh juga kena ini.
0: Iya pastinya.
1: Iya. Juga menggunakan itu lah untuk
0: pertanian gitu. Iya, terus gimana Uni? Ya. Uni punya ini apa? Di bidang ini nih, rumah makan Padang ya. Solusinya gimana Uni? Apakah harganya juga dinaikin ya, pasti ya?
1: Ya, kan memang tapi
0: kami gitu ada
1: pasar,
0: iya masa modalnya
1: kita
0: berarti satu porsi iya betul. Terus menu-menunya juga yang dicari ya, yang disiapkan yang dicari pelanggan ya Uni ya.
1: Ya, yang minuman kita laku.
0: Paling itu solusinya ya Uni ya.
1: Harus pintar ngolah-ngolah aja. Biasanya lagi kuahnya nih udah di biasanya kuahnya sekarang jadi tidak masak. Jadi itu nggak mungkin kita setiap beli barang agak naik pasar kita juga naik nggak mungkin.
0: Iya.
1: Tiap bulan lalu nih maksudnya. Ini masih barang ini kayaknya kerang
0: ini. Selain ikan laut, kalau bumbu-bumbu masih gampang didapetin ya Uni ya. Cabai. Cabai waktu itu kemarin Putri nyari cabai adanya yang ijo ya, cabai rawit ijo yang pedes banget itu kok jarang kalau di pedagang keliling ya.
1: Iya, bukan di dekat keliling aja Mbak Putri, tapi juga jarang. Yang itu ya. Nah, orang di sini sedang yang minat. Ini kan nanya itu pendapatan satu persatu. Kenapa cabai rawit yang ini ada gitu. Nah, kita kalau Uni tuh belanja tuh bulannya ada segini, di Subang. Belanjanya.
0: Belanja bulanannya ke Subang, Uni.
1: Ya, harganya di harga gede. Jadi apa yang ada ini harus masang stok di Makutre.
0: Terus harapannya Uni Santi apa nih negara Indonesia ini?
1: Ya harapannya kita mau yang damai aja.
0: Damai?
1: Iya, damai. Damai rakyat mah, nurut aja.
0: Nurut aja dengan ketentuan yang ada. Terus pintar-pintar ini kita cari solusi.
1: Masing-masing aja deh.
0: Iya.
1: Kayak kalau ini, barang kalang, iya kan? Gak ada, gak mahal barangnya
0: gak
1: ada.
0: Iya. Yang penting barang ada yang dicari gitu.
1: Iya, kalau mahal pun ada, teman-teman kita, kita kita lah. Iya, mana?
0: Iya. Oke Uni, tetap semangat ya Uni dagangannya. Laris manis tetap. Lagunya apa boleh? Silakan.
1: Uni mau sinan Mbak Putri. Uni masih diingat nih pada zaman Pak Sumarto nih, damai adem.
0: Iya. Cinan banget ya.
1: Walaupun Uni waktu itu baru SMP Mbak Putri, tapi Uni udah ngerasain. Mudah-mudahan keadaan ini cepat stabil ya Mbak Putri ya.
0: Iya, amin. Harga-harga stabil kembali ya Uni ya, dagangannya juga bisa lanjut terus.
1: Apalagi ini ada tahun ajaran baru di Mbak Putri. Ada anak yang punya anak 3-4 yang masuk SD,
0: SMP. Oh iya, ini sebentar lagi kan ini ya ajaran baru ya Uni ya. Betul.
1: Terima kasih waktunya Mbak Putri.
0: Sama-sama Uni Santi.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Sebaliknya juga ya Uni Santi, sehat selalu. Senyum dong, senyum.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Semangat selalu buat para pedagang. Tetap semangat mencari bahan untuk memasaknya, bahan-bahan pokoknya. Meskipun ada yang kurang-kurang, tapi tetap ya. Tetap semangat. Yang penting kata Uni Santi, yang penting barangnya ada. Kalau mahal gak apa-apa ya. Oke. Di kawasan Cirebon sana Lonok Bintang unyu-unyu. Selamat pagi Nok. Apa kabarnya Cirebon sana, sehat? Tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.55 nih. Nok Bintang unyu-unyu. Aduh, baru bangun apa ya Nok ya. Sehat ya Nok Bintang. Oke, nanti untuk acara Ventura Fans Ketemu di Udara, lagu-lagu Tarling hari ini bersama siapa tadi Putri, ketemu RT ya. Berarti hari ini yang menjadi teman baik rekan prima semuanya di acara Ventura Fans Ketemu di Udara itu ada RT menggantikan Bang Arya untuk acara Ventura hari ini Rabu di 6 Mei 2026. Jadi nantikan RT nanti ya di acara Ventura. Nah, setelah ini Halo Prima, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasiknya yang disuka banget oleh rekan Prima semuanya. Mohon maaf nih ada yang belum bisa gabung di acara Ngopi Say karena waktu jualah ya yang memisahkan kita. Terima kasih atas kebersamaannya semua rekan Prima di hari ini di pagi acara Ngopi Say bareng Putri Ayu. 6 Mei tetap semangat, masih tanggal 6 ya. Masih awal bulan dan masih pertengahan hari ini, di pertengahan pekan di hari Rabu ya, harus tetap naik semangatnya. Oke, biar lebih semangat nih ada pantun buat rekan Prima semuanya sebelum Putri menutup untuk acara pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan info-infonya pagi hari ini. Bunga sekuntum di pohon labu tumbuh lebat di kota Palu. Selamat hari Rabu, semoga sehat, bahagia selalu. Akhir kata Putri yang bertugas pamit undur diri. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lagu penutup Cinan Bana spesial dibengkeskan untuk Uni Santi dan rekan Prima semuanya yang masih mendengarkan Prima FM. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim.
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang?
2: Aneh
1: nih, Pak Daim.
2: Bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru. Hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Asik, asik, asik, asik. Assalamualaikum. Merdeka, merdeka untuk rekan Prima semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, di Fansura ini ada yang baru nih kayaknya. Ini baru atau ini nih? Lelaki cadangan nih kayaknya ya. Ya, di sini ada RT. Ya, untuk rekan Prima semuanya, RT sekarang hadir nih di Fansura Neng Keneki, Neng Prima FM. Seneng pisan ya rasanya bisa nemoni maning nih Neng frekuensi kesayangan kita KB ya di 95,8 Radio Prima FM Halgelis, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, untuk hari ini nih aktivitas siang ini ya, selamat siang untuk semuanya dan juga salam ya. Salam untuk yang amat berhormat ya kepada Syekh Al-Zaitun ya, selamat siang Syekh. Ya, dan juga untuk semuanya

0: Jakarta ya, di Subang, Cirebon, kabehane ya. Iya, di kita nih, di acara kita di Ventura ya, kita akan memutarkan nih ya, untuk yang sedang santai ya, yang sedang rehat ataupun sedang lagi banyak nih penggaweannya ya. Malah sedang sibuk-sibuk, hayo kita lurus seneng ya. Yuk kita biar seneng nih hati kita nih, bareng lagu-lagu Tarling dan juga tembang pesisiran ya. Ya, yang penting hati ini jadi adem gitu ya. Apa maning ya, kalau udah sekarang nih sudah siang hari, memang sangat lumayan panas ya untuk di luar sana ya. Waduh, tenang baik deh pokoknya rekan Prima ya. Ya, ada RT yang akan nemani rekan Prima semuanya selama 4 jam dari jam 11 ngantikan jam 15 nih ya rekan Prima semuanya. Iya, makanya tenang baik ya rekan Prima nih, pokoknya kita nyantai bareng nih, kita dengerin lagu bareng ya. Yuk langsung baik, Anasing nelpon ya, boleh di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ya, ini ada Kang Dasmo.
1: Iya, pengen kabar teh.
0: Alhamdulillah, Kang Dasmo fans sudah
2: Nih ini.
0: Wah, wisuwe ya para ketemu.
1: Rawat nemen ya.
0: Aduh, kenapa jadi segitiga itu ya, Allah Akbar.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Lagi pengi. Lagi sore nyung tebene teka.
0: Teka apa nih?
1: Tembene teka. Iya,
0: Sekang.
1: Lagi sore Sekang Subang ya.
0: Oh, dari Subang ya, tetangga.
1: Iya. Heeh. Pinten kabar teh?
0: Ah,

0: beli.
1: Iya,
0: lagunya apa kek kok
1: kare? Tarling.
0: Oh, Tarlingan. Kok dikit.
1: Tarling.
0: Ma. Lagu Tarlingan apa ma lagune, Ma? Oh, wonge lagi ngobrol ora anu. Kok dikit
1: Tarling
0: neta? Anggeran, ya. Aja dijawil.
1: Aja dijawil itu.
0: Iya, napa ora ya?
1: Aja dijawil, aja jawal-jawil, eh.
0: Lah iya kuwe aja jawal-jawil maksudnya.
1: Iya, coba cari dulu.
0: Ana apa ora ya? Bilang di sini, ning primbone bukan ana.
1: Primbone. Ana primbone nang kene.
0: Iya, nang primbone dileng di sini bukan ana. Aja jawal-jawil lah kayak kuwe teh.
1: Iya aja jawal-jawil.
0: Wis ora gelem. Iya po ya.
1: Nduh.
0: Ana.
1: Oh, Tarling kan, Tarling. Tarling lawas ya berarti ya.
0: Iya, ya pokoknya klik pe bukan anu aja jawal-jawil pe ngono.
1: Aja bimbang aja lesan aja. Aja bimbang aja
0: anak teh
1: aja jawal-jawil ki anane karaoke tapi ki
0: iya anak pora maksud deh
1: moga-moga dimin ini Tarling lawas Tarling sing anyaran mungkin nih ake temen ya Tarling ku
0: ya ake lah gue jawab oh.
1: aduh
0: Oh. Ya, gue kan gue bukan pada anu kayak narasi biasanya itu muncul ke. Ante.
1: Ya, mau Dimin. Yuk, salam-salamnya bye Dimin ya.
0: Ya, bukan rada kak. Rada mujang tak sing kayak sebulan membepisahan. Itu lagu apa kok teh?
1: Sebulan membepisahan.
0: Sebulan membepisahan. Rasa ni kayak wis ketahuan. Apa kok ya judulnya? Orang harus dulu, tapi tembangnya itu pinter ya.
1: Kudu ngawa kamus gitu nih.
0: Iya kut.
1: Sebulan.
0: Apa sebulan maning apa sih judulnya kok ya?
1: Sebulan maning iya.
0: Enaknya takonnya nih mau apa ujian lagu apa ya?
1: Oh, ku anane sebulan maning.
0: Ya sebulan maning. Jambu ya, bukan iya. Sebulan maning.
1: Iya.
0: Ya pokoknya judulnya tebakannya kayak kue lah.
1: Kayak kue ya.
0: Ya bukan salah ya. Dibilasi maning loh.
1: Iya. Sebulan maning.
0: Anggero ora anu, aki kemah jelas ke ya. Judul lagunya jelas ke.
1: Si anak sebulan maning anak.
0: Ana
1: sebulan maning.
0: Ya wis guna sebulan maning gua apa?
1: Bisa enggak apa-apa iya.
0: Iya. Ya daripada kader-kader
1: iya.
0: Wis sebulan maning be mau apa? Tiga okay. Aslani ya.
1: Apa nek?
0: Sing Aslani gua.
1: Oke. Aslani ya.
0: Iya Aslani.
1: Aslani.
0: Ya wis kowe basing as apa Aslani ini.
1: Iya bener.
0: Soalnya kowe lagu-lagu lawas sih.
1: Lagu lawas ya. Oke.
0: Okay. Iya kan gua capur ih.
1: Capur.
0: Wis kabare capur. Kan gua Cak Salim. Dateng ning Gunung Mimirat Nina ya.
1: Ya,
0: dengan ning madirancan Kang Ipeng, Nang Rasim, Mister Bono, Gunang Tapak sing Unisanti apa ya?

0: Kunis Santiana ya.
1: Iya, sing duwe nasi padang kae.
0: Kae mutiara ya.
1: Donang Uni Santi. Selamat siang. Ya bukan lagi monitor. Datang ning gunang Mama Epi ya. Mama ya, Epi. Kae sing nang arkolot kae siapa sih Mama Indah apa sih ya?
0: Anak Mama Indah ya.
1: Iya Mama Indah. Mau ya soalnya aku laos banget sih. Orang tahu.
0: Anu orang tahu
1: mana? Aduh ya Allah. Gunang kae butut ya. Sing duwe pangsit apa?
0: Iya ki. Dari Subang apa dari Selat Hormuz kuwi?
1: Ki.
0: Iya wis kelalen kabeh ketone.
1: Iya soalnya tembene ndonga maning iya, teh ki.
0: Aduh. Aduh kalau Teteh Isa. Kemutan.
1: Iya aku agi nang Jaba Umah ki teh.
0: Nang Jaba.
1: Agi nang Mekarjati.
0: Mekarjati.
1: Iya. Iya. Agi dolan kaling kacane.
0: Ya ya wis.
1: Wis sebulan maning bener.
0: Sebulan maning iya, sebulan.
1: Oh ya wis.
0: Ya wis ya.
1: Eh sebulan maning gua apalah, yang penting mah enakan di rumah kena. Nah, wis salam kan gua babe ya teh.
0: Kabehane.
1: Iya.
0: Kok babehane?
1: Soal iki ilater ada nyiri impet nyong teh.
0: Oh iya hati-hati sari wawan, hati-hati ya.
1: Dudu dari Sariwawan.
0: Oh dudu.
1: Woi masih dulu sarapan.
0: Dulu sarapan nanti Siti. Terus keliwat mengkembungi bayi di rapel.
1: Aja kayak kue teh. Bukan lo sing mutung itu. Bisa kayak kue teh ya.
0: Iya iya.
1: Aja kelalen kue.
0: Iya orang kelalen wong sebulan mani.
1: Aja sebulan mani apa aja Maret mani ya.
0: Iya sebulan ya.
1: Sebulan ya. Orang kue pas apa kue pas lebe sok monor teh.
0: Oh pas lebe durung aku durung
1: nih. Ada diocong pas lebe.
0: Anak janjian apa primen? Kon janjian apa primen?
1: Ya orang yang pun daftar sih jiman.
0: Aduh ya.
1: Aja wara ya teh.
0: Iya aja ke.
1: Cukup orang rope sing rungu.
0: Ya ora wong ke Seindra Mayu kok
1: Seindra Mayu se
0: segala
1: ya.
0: Iya.
1: Bukan tuh wong loro bae sing krungu ki.
0: Iya, salah frekuensi ku jeneng.
1: Oh, salah frekuensi ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Anggo hate.
1: Wis dolan meneng. Oh,
0: ya, oke. Wis
1: sel ngawerus lagi mesen gawe. Kesuwun atas waktu nek.
0: Ya.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Penyari digawe apa? Diwolak-wali gue nong apa nang apa ku jenengan ya. Kang Dasmo ku ya mau jaluk kayak apa ku? Saya terus dari nek sebulan maning anak ya alhamdulillah ya ya digoletin nanti kan apa ngeblungsuk blungsuk ya. Oke assalamualaikum merdeka.
2: Waalaikumsalam merdeka.
0: Merdeka tumben nih ada Mimi Ratmina di Ventura.
2: Iya dong. Iya.
0: Kebalik ya.
2: Kembali.
0: Iya, tumben ada RT di Pensura, aku duwe menggono.
2: Iya, dong Pak RT. Pasportnya dulu tuh Pak RT.
0: Pasportnya dulu, Ventura.
2: Ningkenekin, ning terima FM. Mimirat minat mentakon, takon dikit pinteran.
0: Iya. Aduh.
2: Kebalik Pak RT.
0: Iya nih, kebalik nih. Ini nemenin ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Biasanya kan Kang
0: Arya. Arya Wiguna ya.
2: Arya
0: apa sih? Arya apa jenenge? Arya. Iya, biasanya Arya ini. Sedang keluar kota ya.
2: Oh.
0: Iya, nanti kesini lagi.
2: Iya.
0: Kalau dipanggil gitu. Main dipanggil aja Arya sini ya. Gitu,
2: iya, mongko. Arya sini.
0: Aduh. Iya, apa kabar nih Mimi Ratmina?
2: Alhamdulillah sehat. Walafiat Mimi Ratmina mah. Sehat baik lah.
0: Iya, ada kabar
2: apa? Ada kabar PRT sehat, iya, terus sehat. Ya, PRT. Mm-hmm.
0: Di puskesmas ana info apa di puskesmas tetanggae?
2: Di puskesmas nagarane ku lagi sore ku ana wong tiba sing motor.
0: Tiba sekang motor.
2: Motor jarane mah mobil miliki mono. Oh, man di gawa mana jarane ning sentot apa ning endi?
0: Aduh, oh ini parah ya.
2: Iya.
0: Oh, parah. Iya memang kalau di depan puskesmas kalau RT lihat apa kepancing ya, jadi jalannya tuh enak, jadi ngebut, tapi ada jalan yang ini tuh apa nggak rata.
2: Iya.
0: Pada ngebut tapi ada jalan yang nggak rata, nah itu ya soalnya iya. Kan apa mandan sepi ya, lurus mandan sepi kan nggak ada rumah warga ya di situ ya.
2: Iya nggak ada.
0: Iya anai gang.
2: Iya di gangnya Migratina tuh.
0: Iya, kudu hati-hati ya. Ku anggar ya, lewat.
2: Iyalah, kudu hati-hati sendiri.
0: Apalagi kalau apa sepeda listrik. Langkah
2: iya,
0: suarane. Langkah suarane.
2: Tidak ada suaranya, tahu-tahu dongol. Ya Allah. Iya. Nanti kira-kira tuh kalau mau naik kayak gitu rada
0: gemeter. Terus kayak kucing, bayi kucing kan jalan anggar enggak ada kelintingan kan. Tahu-tahu nongol kucing.
2: Iya. Kucing terus kambing tuh Pak RT.
0: Kambing juga enggak ada ya.
2: Iya, bahaya nih tuh. Mimratnya pernah
0: ketabrak.
2: Ya pernah jatuh lah. Jadi tadinya mah kambing diem aja, Mimratnya lagi jalan serantap ya kagok.
0: Guling-gulingan.
2: Ya jatuh sendirilah.
0: Oh, kirain guling-gulingan kalau waduse mengkono. Ya.
2: Untung gen enggak ngajar kita ku elon. Lamun
0: santai iya, bener, ya. Bener.
2: Ya rada bundas tuh gen.
0: Iya orang. Langkasan
2: eh. Awas Pak RT bakal anak kambingku Pak RT.
0: Kambing iya bener.
2: Kadang-kadang lagi enak-enak anak motor gua gen boy. Nah,
0: emang itu kambing tuh. Langkah suarane, langkah apa klaksone.
2: Iya,
0: langkah sen. Langkah sen.
2: Tahu-tahu nyelantap
0: loh. Iya ku. Duh, kudu hati-hati ya kambingku ya.
2: Iya, Mimiratmina
0: serasan
2: dewet.
0: Nyebrang kambing enak ya, banget ya.
2: Lagi enak-enak bemangan pasukan Mimiratmina nyebrang ya. Sanggok jungkel dewet.
0: Dia lagi makan rumput, jari ku blenak terus langsung pindah.
2: Langsung bae lu ngamuk kan makan apa bakso.
0: Jadi blenak mengkonon.
2: Iya.
0: Ya arep lagu we apa?
2: Arep lagu we Ratmina bae.
0: Ana lagu we. Uduh terkenal ya.
2: Ket
0: kapan kok? Ket gemien.
2: Iya, beli gemien pun mah. Ai kan masih karo Baridin.
0: Oh, mengkonon.
2: Ai kin mah Ratmina bae judule.
0: Oh iya, Ratmina ya.
2: Atau bergulat si Pak RT.
0: Ayo salame.
2: Salam-salam dikit ya. Salam-salame mau ngerongokakan Kang Dasmo rada blenger kayaknya.
0: Rada blenger. Hati-hati ya. Gak mau kresek ya. Aduh.
2: Aduh.
0: Kenang apa?
2: Arep luru maning.
0: Ya Allah. Ya Allah ya.
2: Ya Allah.
0: Arep janjian ku jareku. Kalau bebis ya, mengkonon durung jadi.
2: Sariawan, tunggu dulu sariawan kenang emplu.
0: Nah emplu maning ya.
2: Kang Dasmo.
0: Iya Kang Dasmo.
2: Ada wara-wara nih kayak kono, jangan kau diwara kakaknya Berte.
0: Iya.
2: Enda kepada kakak Teisae.
0: Iya. Aja jadiku. Aja deku melas kok.
2: Melas ya.
0: Iya aja.
2: Ya skrungu lah.
0: Iya skrungu tapi ya. Aduh.
2: Aduh kayak konon kan gak semua. Abong-abong. Lanang apa ya.
0: Iya.
1: Wis nggo salam-salame nggo Kang Dasmo.
0: Iya.
1: Nggo Teh Isae. Anggo Ibu Sukina. Anggo Palebe. Arantian beli wuru, arantian beli wuru, tembaga lu ngapirang dina bae, subang beli wuru kabe ya PRT.
0: Iya, beli wuru kabe ku Kang Dasmo.
1: Kan Mama Indah duduk, kan Mama Tuti duduk.
0: Kayak Mama Indah apa duduk ya, aduh.
1: Kalau mun lu ngana nih Jepang tahun orang urus apa-apa.
0: Iya.
1: Kualin kabe.
0: Jaluk lagu gue duduk sike maning.
1: Iya, sebulan maning.
0: Sebulan maning. Iya.
1: Anggo Mimi happy. Anggo Pak Salim. Anggo Mimi Suamina. Anggo Nang Rasim. Mama Odang, Mama Endang, Non Ara. Mama Tuti. Usahlah kayaknya kita usul.
0: Iya, ngkonon baik ya. Okay.
1: Aduh, mana PRT.
0: Iya.
1: Anak beli baru lagu.
0: Anak-anak, iya.
1: Anak. Ispan
0: okay. Dikit.
1: Anak pas anu nih gula pasir kina soalnya
0: sih. Oh, anak ya, anak gula pasir.
1: Kopi pahit, pahit gula pasir.
0: Artinya John.
1: Mimi Ratmina pamit. Anak sinaksir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Insyaallah
0: wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ya. Oke deh, terima kasih Mimi Ratmina ya. Ya udah curhat-curhat tuh ya. Hati-hati tuh sama kambing ya. Hati-hati kambing ya. Semoga semuanya waras nih di siang ini dan tetap fokus, tetap waspada ya, apalagi yang sedang di jalan ya, karena memang kalau siang ini memang sudah atau apa ya, harus hati-hatilah sekarang ya. Jangan sampai ngebut tapi tidak melihat-lihat ya kanan dan kiri ataupun yang sedang mau menyeberang ya. Karena tadi ada informasi ya, ada kejadian ya di depan puskesmas ya kemarin katanya tuh ya anak sing tabrakan. Jadi sing agi nyebrang kudu hati-hati deleng kanan kiri ya, sing agi motoran juga ya harus mengutamakan pejalan kaki gitu ya, ataupun mengutamakan lihat ya di depan apakah ada penguasa jalanan gitu ya, apakah ada ibu-ibu ya ataupun ada orang tua ya, kita terus selalu berhati-hati. Dan juga Kang Dasmo ya, waras terus Kang Dasmo, seger terus ya, biar kita selalu berjumpa ya, biar enggak ini apa kelalen maning. Aduh, usue jariku ya, keluar kota apa ke Primen ya, aduh, baru ke Subang padahal ya. Kita lanjut nih, kita di Ventura kita puterin Sebulan Maning nih, lagu dari Kang Dasmo.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: flavorful and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar, gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Iya, itu dia sebuah lagu ya, Satmina. Waduh, enak banget ya, udah dibikinin lagunya tuh Mimi Satmina ya, tinggal disetel aja tuh berarti ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka, Pantu Rezeki, Prima FM,
0: radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Radio nomor 1 di Indramayu
0: Barat. Okay. Oke dong.
1: Anak PRT kuno, PRT biasanya kopi disuruh kucing Pansura.
0: Iya, jadi Pansura. Iya, udah.
1: Udah dikaget, biasanya kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangat lanjut.
1: Tapi Bono makan asar baik ya. Penyangut yang dice, apa kalau kopi diseruput?
0: Semangat yang diseruput. Kopi yang lanjut.
1: Dibalik-balik deh kan mah. Orang bisa-bisa.
0: Iya, orang bisa-bisa emang bener. Aduh, Kang Bono.
1: Pak RT, ya. Sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Oh iya, ini bimbing-bimbing. Mari Pak RT.
0: Wis, mari.
1: Mulai jelas.
0: Soalnya anak awannya sih, apa, matahari.
1: Oh begitu. Jadinya. Bukannya makan obat.
0: Iya, makan obat juga. Tapi enak kok. Ini kena sinar itu kayaknya nyes, adem.
1: Nah, Pak di badan. RT mah ya adem nih, jero ASEAN Pak RT.
0: Iya.
1: Orang kerasa panas. Ya gua mertuni jaba mangar-ngar nah, Pak RT.
0: Iya, ini masih panas. Masih ada sisanya nih Bu Sukinah. Di hidung nih masih ada sisanya. Jadi kepengen berjemur lagi nanti sedikit gitu.
1: Ada berjemur gading gak?
0: Tadi Mang Yudin berjemur. Mang Yudin, nang kene, nang prima.
1: Oh, iya.
0: Iya, Mang Yudin. Terus anak kucingnya, kucing ireng, berjemur. Tambah ireng kucingnya.
1: Bayar tari ngomong gak gitu. Gara-gara kaku baik. Kucingnya ireng kaku. Ikan tanya untung batai kebot ya. Tuh, kaku baik. Bakal ngomong. Benak banyak Mang Yudin. Mohon Mang Yudin, narai tambah irang, tambah ganteng.
0: Tambah ganteng.
1: Ada ngaldi nih Pak RT.
0: Iya. RT juga sing gantengin nang udara RT ku.
1: Ngomong-ngomong, jangan puterin lagunya Pak RT ya.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Benar tuh. Apa dan meringin baik.
0: Pandan
1: meringin dari Nunung Alpi.
0: Nunung Alpi, pandan.
1: Iya. Kita salam Pak RT nggak lepi ya. Ambil barang-barang peragat.
0: Iya benar.
1: Iya. Ajaran Blasmo, inang baik kana. Lo ngomong di lorok 6 pada saya menang banyak kayak berjemon ini. Bukan berenang apa, kan berapi banding.
0: Aduh, pada semua
1: kayak berkenang pengen gerabi manin ya, jadi kalian segala-gala nih mau gue ngarane kalian kafe.
0: Bener.
1: Kelingan calon istrinya baik. Menang baik, Teh Isa, tenang baik saya, semangat. Salam. Gomi mirat mina, sindau turun. Mubadatmo. Nang resin, ngantuk apa ya? Laka banyak-banyak. Nah, naik.
0: Yo.
1: Gua Bono, kepanasan. Bono, meleningan beki, Mbak RT, berat.
0: Iya, kan, ngadem.
1: Lagi, kepanasan kan, Mbak RT. Harap dalam gede banget. Jadi panas, penyempit, baik. Mangga, Kang Rian, Kang Salman, Uyut, Gocak Pur, Anggo, Kanca, Sing Semuradem, Mama Pamungkas, siapa ya Mama Pamungkas ya?
0: Ayah Pamungkas.
1: Ayo Ayah Pamungkas. Wah, Allah. Mang Wanta. Ayo Mang, naik Mang, panas ya Mang. Rok nang lah kucing enak kan adem mang. Mang Wanta, anggo Capur mau uwi. Anggo Kang Redai, Kang Redaya, sing de organ, anggo Bapak Salim. Ayo mang, naik Mang Salim. Anggo Ibu Billy, Bapak Lebe, Mama Aldin. Anggo Kungkur, Angi Beng. Ini Ratnina, Mama Ratnina, Mimi Epi, Anggo, Mama Indah, Mama Paujan, Mama Odang, Ibu Tuti, Bunda Mary, Bunda Yuni, Nok Pintang Unyu-Unyu, Anggo si monitor, Wak Ewa, Kak Nira, Ibu Nira, Uwis, Anggo layak-layak, Anggo, Anggo Ujang, ayo, naik. Tantang terus ya, Radio Prima nomor 1 di Indramayu.
0: Indramayu Barat.
1: Iya tenang.
0: Iya ana tulisane ke Indramayu Barat.
1: Iya, ada di Indramayu Barat siapa RT ya? Iyalah nomor 1, Prima di lawan.
0: Prima, udah ke barat nih.
1: Utapane.
0: Hei Ki,
1: kopi pahit.
0: Bu Sukina.
1: Kopinya bubuk.
0: Bu Sukina.
1: Bu Sukina pamit. Sedang sibuk.
0: Iya.
1: Pak RT sekeluarga sehat selalu.
0: Iya. Mau lagu apa?
1: Lagu anu Pandan Meringin.
0: Pandan Meringin beli anak.
1: Anak.
0: Pandan.
1: Nunu Api.
0: Pandan adanya
1: Pandan Meringin.
0: Ki anane Padang Wulan terus
1: sok.
0: Padang Meringin.
1: Pandan.
0: Oh, pandan. Pandan wangi kali.
1: Pandan apa enggak? Pandan. Pandan Meringin.
0: Pandan. Pandan. Pan.
1: Anak.
0: Pan mendi ini. Aduh.
1: Pandan Meringin.
0: Pandan Meringin ya.
1: Iya.
0: Durung ketemu.
1: Hah?
0: Durung ketemu.
1: RT mah. Masa sih? Durung ketemu baik.
0: Iya.
1: Jadi nak apa?
0: Oh nih, anak wis, anak wis. Alhamdulillah.
1: Mimi Epi.
0: Alhamdulillah. Pandan Meringin, Mimi Epi. Ya.
1: Aduh, kok ada dolan? Aduh. Amin.
0: Seneng ya.
1: Iya, saya lagi ngelupan. Ngelupan, udah jurung anak baik. Pandan Meringin, dari kita kejurung anak Bapak RT.
0: Ciki wisana.
1: Kedodok.
0: Ngedok
1: ya dengan
0: gua.
1: Baru aja nganu bae ning udara yeah. Bae.
0: Sing ditakoni bae Mimi Epi akhirnya nongol.
1: Iya namanya Mimi Epi.
0: Iya Mimi Epi.
1: Alhamdulillah Pak RT.
0: Iya.
1: Pada dolan Pak RT.
0: Pada dolan alhamdulillah ya.
1: Kita dulur. Pak ketemu Bli.
0: Siki. Uis.
1: Uis
0: iya mau uis gitu omongin.
1: Ya Allah, maaf Pak RT. Ucapannya ya, Pak RT baca selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka untuk Mimi Epi.
0: Iya.
1: Iya. Kok kita gak pas dengan Epi?
0: Iya, terima kasih untuk Ibu Sukina ya tadi yang sudah merequest lagu nih Pandan Meringin ya, nanti diputarkan ya rekan Prima semuanya. Iya, emang seneng nih kita kedatangan teman gitu ya. Waduh. Ya itu ya dari akeh kancane ya. Krungu kena Prima FM ya, dengerin Prima FM jadi banyak nih temennya nih ya. Termasuk yang ada di ini nih, yang ada di TikTok nih. Aduh, ini juga temennya banyak banget nih. Ya, ini RT bertemu dengan Teh Pipit. Halo Teh Pipit yang ada di Tasikmalaya. Lalu ketemu lagi dengan rekan Prima yang namanya Hairudin. Halo Aldi Uyuy, udih Kang Wanta, ya siap Ibu Sukinah jareku. Disalami tuh seneng nih Kang Wanta disalami karo Bu Sukinah ya. Terus Ana sama Maning, Ana Nasrowi, Kang Agus Baso. Lalu Sumranin Jagang. Aduh, Teh Pipit terima kasih nih ya. Klik-klikannya nih, aduh geli nih RT sampai ya. Aldi Uyuy juga nih terima kasih ya udah di tap-tap layarnya nih. Terima kasih untuk rekan Prima. Iya, untuk rekan Prima semuanya nih, emang nih siang ini ya kita emang enak untuk menikmati nih siaran di Fans Tura Neng Keniki. Waduh, Fans Tura tuh ternyata lagu ake pisan nih lagu ya. Iya, tadi juga baru ketemu tuh ada, ternyata ada lagu Radmina. Pasti nih dengernya bunga nih ya, langsung seneng banget nih ya. Terus tadi juga udah di request nih untuk lagunya ya. Kita putarkan saja nih rekan Prima menemani di siang hari ini ya. Walaupun panas, cuaca panas, kita ngadem dulu lah, gak apa-apa ya sebentar ya. Iya, kita ngerasain dulu nih. Mungkin sambil santap siang nih jangan lupa ya, tadi yang kelupaan tuh, aduh Kang Dasmo sampai lupa semua apa Kang Dasmoku ya. Sampai mangan be lupa jareku ya. Oh, durung mangan esuk jareku. Oh, si kiwis awat. Iya, kita sambil dengerin aja nih untuk lagunya. Selamat mendengarkan untuk rekan Prima. Dan juga tadi ya, ada Mama Epidu senengnya ya, sedang mengunjungi ke siapa nih, Bu Sukina. Bu Sukina, yuk kita dengerin nih Bu Sukina ya, lagu kita dengerin sama-sama. Pandan Oringin dari Nunung Alfi. Selamat mendengarkan.

0: RT, RT kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya nggak ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangin kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Iya. Ngomongin masalah kambing teh. Kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada gak?
0: Polkadot mau gak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja di.
2: Iya yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh terus kita milih yang mana dong? Punya-punya kita yang mana dong?
1: Nah ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Yeah. Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Salah.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu benar susah.
0: Kambing.

0: 5,8 Radio Prima FM, Radio Hargelis, Radio Nomor 1 Indramayu Barat ya. Baik rekan Prima, ini sudah iya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, fans Merdeka,
1: diseruput.
0: Iya ya. Sudah sarapan jadinya ya. Jadi sudah makan.
1: Sarapan mah durung, enggak makan baik tengah 5.
0: Oh iya, ini sepertinya sedang makan di waktu siang ya.
1: Nah,
0: pasti.
1: Lagi makan.
0: Waduh.
1: Sarapan mah durung, Pak RT.
0: Sarapan durung.
1: Enggak makan baik tengah 3.
0: Mangane bae sing ping telu ya.
1: Iya, sarapan. Bu Sukina sarapan.
0: Aduh, aduh. Nih nang nasi ini belum sarapan Ibu Sukina.
1: Mancing dulu kali di Sukina, Kak.
0: Iya, sudah tadi mancing dengan ada Mama Epi yang tadi mampir ya.
1: Epi, belum sarapan nih. Mau makan bae ping telu.
0: Iya, mene mangane ping telu ya.
1: Nang Ibu Sukina ya, sekarang mancing aja.
0: Iya.
1: Nanti mirat-mirat aja.
0: Cuacanya panas juga di sana, Nang?
1: Pada.
0: Nangan Jatan. Oh, pada.
1: Sami Mawon.
0: Sami Mawon ya.
1: Tapi di radio mah adem ya, Pak ya?
0: Iya, di sini di radio mah nggak pernah kehujanan, nggak pernah kepanasan.
1: Iya.
0: Tapi kalau udah keluar ya mungkin bisa kalau udah pulang. Gitu.
1: Lagunya apa ya?
0: Ayo mangga.
1: Lagunya judulnya coba mana sih?
0: Mana sih? Oh, ana ya lagu mana sih?
1: Ada dong.
0: Aduh, mana sih? Mana sih apa nang?
1: Mana sih Banyu?
0: Mana sih Banyu?
1: Ngopi.
0: Ngopi maning nang ya?
1: Oh ya, jelas kopi mah. Full ya.
0: Ping lima.
1: Ping
0: lima. Waduh. Potongnya kue kembung mengko nang
1: kembung kembungnya tak tak nak ngiwak tanggul iwak dah kembungnya
0: kue ya kembung tadi ya mateng
1: alamnya
0: engkau dimin ki matengi ya lagu ya kan
1: apa
0: lagu ya matengi
1: lagunya mana sih
0: oh mana sih
1: engkau iya
0: durung ketemu ya. Masih seneng anak.
1: Salamnya kanggo Mimi Epi, Mimi Ratmina, Ibu Tuti, Mama Titan, terus Ibu Sukina, kanggo Mama Billy, Mama Aldin.
0: Iya.
1: Terus kanggo Cakur, Kandasmo, Tete Isa, Wakisut, Wajibut, Walebe, kanggo Om Sondol, terus kanggo Mama Pawija, Mama Odang, Mama Ratmina, Mama Hara. Terus Kang Pani, Iminani, Kang Eges, Kang Idem, Mama Saka, Mama Indah, terus Mama Dinda, Bunda Mary, terus Daddy siapa? Pak RT?
0: Daddy Bon, Daddy Bono.
1: Bon. Bon. Bon.
0: Bono.
1: Ya. Dari Bono, dari Kanggo, para rakan datang, aman Kang Rizkan Uyut, dari Mama Dinda, Kang Salim,
0: Kang Salim,
1: Kang Salim, terus ada mana Kang Asep Roland, terus ya,
0: ayo,
1: Kanggo Pak RT, dari pasane ke Pak RT,
0: apa itu?
1: Kawe amben nganggo kayu pete.
0: Artinya John.
1: Art mana pas sambele? Inakin tumben-tumben antar penturana Pak RT.
0: Tumben-tumbenan bah.
1: Duh kalau kaget teman rasane.
0: Rasane langsung kaget ya.
1: Kalau rasa masih esuk baik.
0: Iya.
1: Masih batet.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Rekan Prima nih sebentar lagi nih sudah di apa ya menjelang Idul Kurban ya. Mungkin rekan Prima juga sudah ada yang persiapan nih untuk membeli ya ataupun sedang ini mau patungan nih biasanya nih ya. Kalau biasanya ada yang patungan, ada yang beli

diri ya, ya didoain deh oleh RT nih biar rekan primat juga bisa punya kurban ya dari hasil sendiri. Waduh itu pasti enak banget ya. Iya, dan ini dikabarkan nih, dikutip dari lognews.co.id. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini ya membeli kurban ya. Ya, Presiden membeli kurban yang disiapkan nih di Sulawesi Barat ya. Sudah menyiapkan 7 sapi berbobot jumbo. Ya, Presiden Prabowo menyiapkan 7 ekor sapi untuk kurban untuk wilayah Sulawesi Barat pada Idul Adha 2026 dan 1 ekor sapi akan disalurkan untuk tingkat provinsi. Sementara 6 ekor lainnya didistribusikan ke masing-masing kabupaten. Ya, sapi yang dipilih ya memenuhi standar kualifikasi ketat dari istana termasuk bobot yang minimalnya 800 kg dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dan hewan kurban tersebut harus melewati uji laboratorium untuk memastikan terbebas dari penyakit mulut dan juga kuku serta infeksi kulit lainnya. Dengan kesepakatan harga yang dilakukan antara peternak dengan juga pihak Istana Presiden, ini mencakup biaya perawatan, pemeriksaan kesehatan berkala hingga distribusi ke lokasi penyembelihan. Dan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan guna menjamin hewan kurban kondisinya sehat dan layak dikonsumsi untuk masyarakat ya. Tentunya ini menjadi kabar baik ya untuk di wilayah Sulawesi Barat nih ya, karena sudah menyiapkan 7 sapi nih yang berbobot jumbo oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Boleh juga nih mungkin di Indramayu ya, mungkin juga mau dibelikan sapi juga ya. Iya, dan juga rekan prima ya, momen-momen Idul Adha ataupun momen-momen hari raya Lebaran ya, ini juga secara rutin ya. Ya, oleh Syekh Al Zaitun ini juga memberikan paket nih biasanya ya untuk jamaah Ka'batullah Indonesia nih ya. Dari jamaah Ka'batullah ini menerima, biasanya ini menerima ada paket berupa beras ataupun gula, ataupun nanti biasanya kalau di Idul Kurban ini mendapatkan daging kurban begitu ya. Oke, itu dia ya kabar-kabar mengenai kurban, Idul Kurban yang sudah mungkin sudah ada persiapan nih untuk di tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 27 mungkin ya. Ya, Idul Kurban ini di hari ini belum ada ini ya. Nanti juga mungkin ada kepastian dari pemerintah mungkin ya. Namun secara perkiraan seperti itu ya. Sepertinya tanggal 27 nih ya. Saya ngecek di internet sih seperti itu ya. Ya, baik rekan prima. Masih di Ventura, kita kembali lagi ya setelah yang satu ini. Kita putarkan dulu nih untuk lagunya yang sudah di request oleh Nang Rastim yang tadinya kaget nih ya. Kok ada suara Pak RT? Gawe kaget baikku ya Jeriku. tetap di acara kita di Ventura. Ventura, Neng Keniki, Neng Prima FM, radio nomor 1 Indramayu Barat.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Fansura, Fansura, Neng Keneki, Neng Prima FM, Radio Nomor 1 Indrawayu Barat ya. Ya, balik maning nih rekan Prima semuanya. Masih bersama RT. Dan tadi sudah lagunya sudah diputarkan ya. Untuk lagunya tadi Manasiku sing di apa diarepakeun karo Nang Rastim. Waduh nih Nang Rastim ya. Sambil makan di waktu siang nih emang sedep banget ya. Apalagi kalau sambil ngopi ya. Ataupun sambil ngeteh juga enak nih. Panas-panas ini aduh. Nge-es teh itu juga enak ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Dengan siapa ini?
1: Mama Rati.
0: Mama Rati. Ya, nang endi Mama Rati?
1: Pitung RT.
0: Iya. Mama Rati di mana?
1: Ada di rumah.
0: Di rumah. Umay nang endi?
1: Pak RT sehat.
0: Sehat walafiat ya. Iya, apa kabar nih Mama Rati?
1: RT.
0: Iya, apa? Iya, apa ku?
1: Lagu ini.
0: Oh, ada lagu gue. Lagu apa?
1: Lagu Selang Laki.
0: Selang Laki nek.
1: Iya.
0: Anak baik ku lagu emang konon.
1: Iya, RT.
0: Namanya ya. Iya, mau Mimi Ratmina lagu Mimi Ratmina apa ada baik. Kisiki apa selang laki nih ngendi aku? Dorong keton nih selang laki nih HIJKL. Sing liane mungkin ya, yang lainnya mungkin. Selang laki nih selangkung ananiku. Selangkung rong langkung ku anakku. Durung ketemu ki Mimi Rati. Selang. Iya Mimi Rati durung anakki. Iya. Nih dulu mana nih? Primen mau diganti aja atau gimana? Hai juga. Selayang pandang ku anai selamat tinggal ku. Selang beliana selang.
1: Iya, selang laki.
0: Selang laki nek. Oh iya durung anak ki selendang wayang anak-anakku selimut biru beli anakku selalu barengan anak mungkin yang lain Mimi Rati durung anak mungkin yang lain diganti mungkin lagu ya. Iya apa arpe
1: nandang dawa lagu
0: nandang dawa
1: dawa
0: lagu apa nandang dawa
1: lagu
0: beren. Oh iya coba lagu bengen ya sekarang N ya kok hai N nandang dawa anakku ketemu alhamdulillah ya bersyukur ya Allah terima kasih ya Allah. Ya bisa nge lagu sekarang Eli Ratnang sih ya Ratnaning sih. Iya bisa neki Mimi Rati.
1: Jalannya ya kalian
0: Gak usah Pak, Kang Rian. Gak usah Pak. Oke, terima kasih. Matur kesuwun.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Sehat terus Mimi Rati ya. Semoga senang nih nanti dengan lagunya yang diputarkan ya. Iya, masih terus ya bersantai juga nih untuk di waktu siang ataupun yang sedang bertugas ya, tetap untuk berkonsentrasi dan juga jangan lupa berhati-hati ya untuk yang di jalan ya ataupun sedang rehat nih, sedang di warung ya. Emang sepertinya harus ngadem nih kalau yang memang sedang di jalan ya. Iya, karena panasnya nih sudah lumayan ya. Ya, di alhamdulillah apa? Di alhamdulillahkan saja. Nah, disyukuri saja ya untuk cuaca-cuacanya. Ya, dikasih panas, dikasih dingin. Aduh, kita hanya manusia ya. Manusia yang memang harus menerima ya. Tinggal kitanya saja nih. Tinggal kitanya yang sedang apa? Melakukan kreativitas ya. Ya, kalau kepanasan ya ngiup gitu. Ngiup. Ya, liren dimin ya. Kalau memang hujan ya pakai payung, pakai jas ya, semuanya ada positif dan juga negatif, ada jalan keluarnya ya. Tinggal kita bentuk saja nih agar kehidupan ini berjalan dengan lancar dan juga dengan diimbangi dengan kecerdasan ya, sehingga hidup ini makin mudah dan juga makin nikmat untuk menjalaninya ya. Ya, kalau memang dibilang mengeluh ya, aduh nggak ada habisnya ya rekan Prima. dikit-dikit ngeluh ya, mendingan kita syukuri aja atas semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Segala cobaan juga kita arungi ya. Kita arungi untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum
2: mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, fans Tura.
2: Fans Tura. Nengke.
0: Oke, Prima FM Pak Lebe Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ini seperti masih terlalu dekat nih Pak Lebe, mungkin agak dijauhkan sedikit ya biar tidak feedback.
2: Mantul
0: ya.
2: Kayak
0: Papa Bon. Iya, kayak ini Mr. Bono ku ya. Gawani Eho ya. Apa kabar Pak Lebe?
2: Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Oke, alhamdulillah kalau gitu.
2: Gimana sebaliknya Pak RT?
0: Baik, tapi masih agak
2: alhamdulillah. Masih menjabat RT kan?
0: Masih ya, masih menjabat.
2: Soalnya Pak Lebe sama Pak RT itu pasangannya
0: ya.
2: Iya. Pasangan dalam pemerintahan bisa ujung tombak.
0: Iya, kalau nggak ada Lebe nggak nambah ini warganya. Iya, kudu di jodoh-jodoh ya.
2: Yang lain dan yang mati, yang datang dan yang pergi. Pak Lebe bagian yang mati sama yang tahan. Nanti partai yang akan datang. Tuh masih feedback aja ya.
0: Masih feedback dan juga mungkin lebih didekatkan lagi nih untuk handphonenya.
2: Handphonenya kejauhan.
0: Iya, handphonenya mungkin kejauhan juga ya. Nah, ini sudah masih.
2: Sudah ya.
0: Ya, ini sudah mendingan ya.
2: Kirim salam Pak RT.
0: Lagunya
2: minta itu aja. Apa sih
0: ada Pak,
2: arti singkatan.
0: Ini lagu apa pantun Ki?
2: Bukan lagu.
0: Iya lagu ya.
2: Iya, tembang guyonan apa di situ.
0: Iya arti.
2: Boleh kan lagu Indra Majuan?
0: Iya dong. Judulnya apa Dimin judulnya?
2: Judulnya kalau enggak salah mah singkatan.
0: Singkatan kalau apa S ya? Anggo S ya.
2: Iya.
0: Anggo singkatan. S. Singkatan.
2: Dari Wakolor sama Uun Kuryasi kalau enggak salah. Ya seperti apa sih dikatakan? Telkom, telekomunikasi.
0: Iya, nyambung ya, terus ya, Bung Konon. Ya, sambil dicari-cari.
2: Pada mobil namanya Gasi. Yang kayak gitu tuh. Ada kan ya, Pak?
0: Kalau singkatannya nih belum ketemu nih, dicari dulu kalau singkatan nih.
2: Ya udah yang lain aja. Yang lain tadi yang minta Mimiratis apa? Nambang Dawa.
0: Iya, Nambang Dawa.
2: Dari siapa tuh namanya?
0: Mimirati. Oh, ini sing Ratna Ningsih ya, benar.
2: Ningsih.
0: Oh, Ningsih ya.
2: Iya, Ningsih.
0: Oh, iya.
2: Sama pasangannya tuh Sadi. M Sadi apa Sadi M. Oh.
0: Tapi kising nyanyi Eli Ratna Ningsih.
2: Oh, Ratna. Yang asli sih Ningsih.
0: Oh, ngkonon ya.
2: Lagu jadul itu.
0: Lagu jadul, tapi kan sing penting kan enak ke awan-awan ya, ya kan. Enak. Iya, agi
2: asal harap, jangan. Asal jangan menimpa Memarati aja.
0: Oh, aja dong.
2: Kayak enak ditambang dong.
0: Menikmati aja.
2: Eh, salamnya RT.
0: Mangga.
2: Yang pertama buat para fan-fan, terutama para ibu-ibu yang semangatnya masih terus berlanjut seperti Minsukina, terus Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: ya,
2: Mimi Peti,
0: Mimi Epi,
2: Mimi Rati,
0: Mimi Rati,
2: terus Mama Bini, Mama Ida pada waktunya,
0: iya,
2: Taisa, Mimi Setia, terus Mama Dura,
0: Mama Dura,
2: Mama Aldi, terus Mama Oda,
0: iya,
2: iya, terus siapa tuh yang dari Majalengka?
0: Majalengka.
2: Mama dari Ngapa Sumedang. Mimi Yunia,
0: Yunia Sari, Sumedang. Ya.
2: Kang Fani, Mama Nasir, terus Teh Upet, Majalengka Teh Upet.
0: Teh Upet.
2: Neng Unyu Unyu, Cirebon itu, Pade, siapa tuh masih Subang? Pade Kutil.
0: Pade Kutil.
2: Mama Fauja. Mama Nenen, iya. Mama Tita, Mimi Haja Supriyatin, Gabus, sehat-sehat nih.
0: Iya.
2: Suaranya kalau karaoke mantap banget.
0: Tuh, mantep ya.
2: Terus Teh Rini, Mama Endang, Mimi Yuni, Mama Tuti, apa Teh Tuti?
0: Ibu Tuti.
2: Ibu Tuti. Terus Bunda Mary,
0: Kang Dasmo, Teteh Isa.
2: Iya, Kang Dasmo, Teteh Isa.
0: Mau digoleti ya. Digoleti mau kalau Mang Kang Dasmo.
2: Siapa?
0: Palebe.
2: Onyong ya. Orang konmen nih, Pak.
0: Orang om. Jareku arep janjian ku. Oh. Aduh.
2: Iya. Saya kadang mau ketemu sama orang. Insya Allah hari Minggu lah. Kita ketemuan di studio
0: hari sambil Minggu karaoke ya. Sambil karaoke. Ya, ana maning.
3: Nanti ada pemo lewat.
0: Iya nih emang.
3: Pokoknya macam banget. Ekornya.
0: Iya, kereta lewat.
3: Iya.
0: Oh, sepur ya. Aduh. Iya emang
3: kereta
0: nih.
3: Kereta apa sepur?
0: Kereta apa sepur nih? Kereta sepur.
2: Kalau bahasa Belanda mah sepur.
0: Sepur.
2: Iya. Kereta kata orang kulon. Ya begitu. Apa merayap juga kenceng apalagi baru berlari.
0: Wah, baru merayap wis kencengnya.
2: lumrah aja udah kan supaya apalagi kalau lari.
0: Iya, melari ya dari ini. Jadi tambah amba ya melari ya.
2: Dilanjut.
0: Iya, oke.
2: Sama Kang Asep Roland. Yang punya Pak Organ ya. Terus Bapak Rojaya. Terus Pak Uyut.
0: Ki Uyut.
3: Kak Uyut sama Kang Teus.
0: Iya.
2: Bapak Wanta.
0: Kang Wanta.
2: Ayahnya lagi sibuknya panen-panen. Wilayah Jatang Lebat rame panen.
0: Iya, ya, sedang
2: terus buat Bunda siapa tuh? Papa Najwa.
0: Papa Najwa.
2: Papa Najwa, Kang Ama, Kang Gopar. Terus Sakpur, gimana kabarnya Sakpur sehat?
0: Sakpur.
2: Kang Bono, aja ngaduk pegang. Isi ruput kopi karo miring akang.
0: Nah.
2: Kang Ibeng yang lagi pada sibuk ngerapet. Terus Kang Salim udah lagi muter-muter mungkin ada di rumah. Iya, terus Kang Otoy, Kang Ejes. Terus siapa lagi tuh? Ayah Pamungkas yang ada di kawasan apa Sumur Adem apa Balong Supra.
0: Iya, Ayah Pamungkas.
2: Wakisut, Aldasmo.
0: Wismau ya.
2: Kimental. Kang Pansawala.
0: Spesial ya?
2: Spesial Yon, buat yang masih juga jaja PRT. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Banyak rezekinya lancar.
0: Oke.
2: Keluarganya sakinah mawaddah warahmah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau masih muda.
0: Masih
2: nah, iya kalau udah kayak saya nah, di atas 60 ya sakinina iya keluarga sakinina
0: ya.
2: Iya sang aja nakin ini masih ngona.
0: iya wah bagus deh nggak apa-apa
2: itu aja.
0: Oke.
2: Ya kalau ada lagunya tadi apa singkatan, kalau nggak ada ya nampak jawa aja kan.
0: Oke.
2: Buat Prima semoga tetap saya di udara. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak PRT.
0: Sama-sama.
2: Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian terima kasih.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
0: Merdeka, merdeka ya. Iya, hidup kesepian tanpa kekasih ku jariku ya. Tenang aja nih ada RT di sini ya. Dudu kekasih ya tapi ya. Sing muterakan lagu ya maksudnya mengkonon ya. Ya begitu kan ya. Apa Pak Lebe ya. Tadi juga sudah di ini ya. Di request lagunya nih Nambang Dawa untuk rekan Prima semua di Ventura Nengke.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar. Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Iya, Ventura Nengke Nengki Ventura ya. Itu di akhirnya ketemu juga ya untuk lagunya. Iya, ini yang dirilis oleh Valbe nih. Judulnya ku Tembang Guyon ya dari T. Tadi sudah dicarinya salah nih, untuk mencarinya dari K ya. Dari apa, tebak-tebakan ya, terus apa tuh, mau singkatan mengkononnya. Tapi ini ternyata judulnya ini Tembang Guyon ya. Dan sudah ketemu nih rekan prima semuanya. Ya, semoga terhibur nih untuk Valbe nih yang sedang menikmati siang hari ini ya. Wah, tuh kan kalau dipantau lagi tuh yang tadinya siang begitu panas ya, namun sekarang sepertinya sudah agak-agak mulai berkurang ya panasnya nih ya. Iya, baik rekan prima nih, untuk selalu sehat ya, semoga semuanya nih ya, karena cuaca yang seperti ini ya menuntut kita nih agar selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit nih, nanti bisa ngerepotin semua orang jadinya kalau sakitnya. Iya, apalagi kalau kurang minum nih harus hati-hati ya rekan prima. Nah, untuk minum ini juga penting banget, jangan sampai tenggorokan ini kering, nanti jadinya radang ya. Lalu jangan sampai kita juga kekurangan air minum, haus begitu ya. Menunda untuk minum ini juga tidak baik ya rekan prima, karena tubuh ini memang butuh banyak air seperti itu ya. Dan anjurannya sih 8 gelas ya rekan prima untuk sehari. Ya, tapi dilihat juga dari aktivitasnya, kalau memang banyak di luar ya, mungkin 8 gelas yaitu sudah cukup ya, atau mungkin malah kurang nih biasanya ya, karena di dalam makan juga sudah banyak mengandung air juga ya, di dalam misalnya makan semangka atau makan nasi gitu, makan lontong sayur gitu juga dari kuahnya ya. Ya intinya sih yang penting kita selalu terhidrasi gitu, atau teraliri air ya di tenggorokan kita ataupun di tubuh kita ini, selalu metabolismenya ini selalu berjalan ya dengan adanya minuman ya, dengan minum seperti itu ya. Minumannya juga minuman yang sehat ya, minum yang usahakan air putih ya. Tapi emang ada kalanya nih untuk siang-siang seperti ini ya, apalagi panas begitu. Iya, kepengennya minuman yang berwarna ya. Ya enggak apa-apa ya, sekali-kali ya. Iya, cendol juga nih. Itu juga bayangin cendol. Waduh, cendol enak banget. Iya, dawet, es dawet juga tuh. Aduh, pokoknya kalau siang ada es batu dan juga gula aren, lalu ada santan kelapanya ya, mau diisi apa aja juga enak gitu. Kadang kalau kopi juga enak banget ya, kopi lalu dikasih gula aren. Waduh, ini itu memang senang banget ya kalau memang gula aren ya dibuat untuk minuman gitu ya. Ya hanya saja rekan rumah mungkin jangan dibiasakan minum manis ya saat cuaca seperti ini. Ya itu dia ya rekan prima, sedikit tip ya untuk kita semuanya ini rekan prima. Ya, di Ventura ini silakan untuk rekan prima yang ingin menghubungi line telepon kita ya di 0853 2189 9582, di Prima 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Ya, untuk lagu-lagunya tadi semoga menghibur. Ya, Tembang Guyon ternyata lucu juga nih Pak Lebe ya. Emang nih Pak Lebe ini seneng dengan tebak-tebakan ya. Tadi juga ada pantunnya. Kesepian tambah kekasih ya. Cukup sekian, terima kasih. Aduh, langsung inget. Iya, itu namanya juga Pak Lebe ya. Emang gawean, emang konon ya. Dari ini apal kok kayak apa singkatan-singkatannya emang konon ya. Iya, yang penting ya rekan prima semuanya, kita selalu bersemangat, selalu termotivasi untuk mencari cuan ya, mencari yang halal gitu ya. Apalagi kalau ingat Ibu Sukinah nih ya, semenjak mendengarkan Radio Prima FM jadi tambah banyak temannya di pasar ya. Kuah nasi salam-salam.
nang pasar ya, sing biasanya ku sing bandar bonteng ku ya, nyalami biasa Ibu Sukina nitip salam juga dong gitu ya. Iya, dan juga siapa lagi bisa ketemu ya, ketemu banyak apa teman-teman lagi gitu ya, apalagi nih biasanya hari Minggu nih mungkin rekan Prima yang ada waktu juga bisa berkumpul nih, karena hari Minggu juga kadang berkumpul nih untuk rekan-rekan Prima semuanya ya. Iya, untuk siang ini nih emang enak nih kita dengarkan lagu nih, kita mungkin ada lagu yang enak juga nih untuk rekan Prima bisa dengarkan nih. Ini salah satunya ada Bandar Gincu. Nah, Bandar Gincu ini akan menemani rekan Prima ya menjalani di jam 13 lewat 11 untuk siang hari ini di tanggal 6 Mei 2026. Selamat mendengarkan rekan Prima.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: Pineapple and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Iya, fans sudah Neng Keneki, Neng Prima FM. Ya, di fans sudah nih jam 11 sampai jam 15 ya. Ada RT yang akan menemani rekan Prima semuanya. Ya, di waktu siang ini ya memang cuacanya tidak menentu ya, rekan Prima. Ya, apalagi kalau kita ingin bertemu seseorang nih, kadang-kadang juga agak bingung gitu ya. Iya, janjian gitu ya. Ya, yang bikin bingung sih kadang-kadang sih lebih kepada percaya, kepercayaan diri gitu ya. Apalagi kalau janjiannya itu biasanya yang muda-muda nih ya. Kalau artinya mah udah gak bisa janjian maning ya. Iya. Iya, ataupun ingin bertemu dengan sahabat ataupun keluarga tapi tidak percaya diri ya. Karena apa? Karena nih RT punya tipsnya. Iya, dengan Milton Pastiles. Enggak pede ketika ngobrol dengan teman ataupun sahabat, biar pede makan permen Milton Pastiles. Milton Pastiles ada beberapa varian rasa, ada apel, jeruk, nanas, strawberry dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset. Milton Pastiles yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya jadinya kita nggak usah bingung lagi ataupun percaya dirinya jadi turun gitu ya. pede aja kalau sudah makan permen ya Milton Pastiles ya. Ya dijamin pede nih rekan Prima semuanya ya. Jangan sampai putus hubungan nih untuk bersilaturahim begitu ya. Ya karena dengan bersilaturahim ini akan menambah rezeki, nambah juga ya didoakan gitu ya, doa bersama-sama ya, untuk saling mendoakan untuk kesehatan dan juga saling bergembira pastinya ya kalau udah ketemu nih. Ya nggak mungkin masa ketemu sedih gitu ya. Ya jangan ketemu deh kalau gitu. Iya. Itu dia ya rekan Prima. Emang nih kalau kita ya dalam bersosialisasi nih butuh yang namanya teman, tempat untuk curhat ya, mencurahkan hati kita ya, mencurahkan perasaan kita atau sekedar membagi cerita ya, walaupun tidak harus tidak harus dibantu ya, cukup dengan mendengarkan saja juga sudah cukup ya, ataupun sekedar memberi saran itu juga menjadi modal ataupun motivasi penyemangat kita ya. Iya emang butuh nih ya rekan Prima ya, butuh teman ya. Iya di dalam kehidupan ini kita nggak bisa sendiri emang ya rekan Prima, harus ada teman untuk bisa mencurahkan ya. Mungkin bisa juga dengan saudara ataupun anak begitu ya. Atau biasanya ini rekan Prima juga pastikan ada gitu ya, pasti ada nih yang biasa menemani kita nih kalau kemana-mana gitu ya. Iya mungkin sekali-kali juga nih makan di waktu siang bersama atau makan di waktu malam bersama nih sekali-kali gitu. Eh jajan yuk gitu, nanti sambil curhat gitu biasanya. Ya, assalamualaikum mereka.
1: Salam.
0: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pensura.
1: Ingin lagi. Ini Radio Prima.
0: Neng Prima.
1: Ini radio Prima sih.
0: Iya betul sekali. Iya. Okay. Iya. Ini di acara kita ya di Fansura.
1: Iya.
0: Nah.
1: Kemana aja? Iya. Kemana gua aja?
0: Iya ada dong. Iya. Gimana? Ini sudah ngopi apa sudah makan di waktu siang?
1: Kalau ngopi tadi pagi. Tadi pagi kalau ngopi.
0: Tadi pagi ya, cukup ya. Cukup pagi aja ya.
1: Iya, pagi jam 6.
0: Jam 6 anggar awan-awan ini makan ya
1: berarti. Iya, lah ini ya. Kacang es.
0: Oh, es ya.
1: Iya.
0: Seger ya. Kalau itu senangnya kalau di Hard Glass tuh ada cendol tuh biasanya.
1: Nah, depan stasiun tuh.
0: Iya benar. Depan stasiun. Ada
1: depan ya. Masih mantap.
0: Oh, mantep. Depan stasiun ada depan.
1: Nah, ada depan Serbono itu iya.
0: Sampingnya depan kali.
1: Stasiun iya, iya depannya.
0: Samping
1: unit.
0: Samping jalannya ya.
1: Iya.
0: Di pinggir jalannya ya. Oh, yang ini iya. Yang pakai apa tuh?
1: Ini kita soto ayam, bubur ayam.
0: Yang bisa pindah-pindah bukan sih? Hah? Bisa pindah-pindah enggak?
1: Enggak bisa, mangkal udah.
0: Oh, mangkal ya.
1: Udah ada kiosnya.
0: Iya, bukan sikile dudu 5 berarti ya. Tetap 5 tapi ya begitu.
1: Bukan kaki 5, ah. 4.
0: Oh, 4 ya kalau begitu ya.
1: Itu 4 kaki ini.
0: Or dua dong dua.
1: Di dua depan pun besar. Di dua belakang satu cuma satu berganjal.
0: Mau jadi bono wis awan-awan. Ngitungnya si kiliwong, si kilewong. Aduh.
1: Bikin pusing aja. Ya?
0: Iya, bikin pusing aja. Udah minum aja deh, nggak apa-apa beli es yuk. Aduh. Iya, Didi Bono. Apa kabarnya nih Didi Bono untuk informasi apa?
1: Kabarnya
0: siang-siang ini gimana nih informasinya?
1: Siang ini informasi panas kali nih ini.
0: Oh, itu sampai
1: panas,
0: panas ya.
1: Iya. Masih panas kita udah sorenya berkali hujan.
0: Iya, kalau di Jawa nih namanya sumuk biasanya.
1: Sumuk, iya.
0: Sumuk. Kalau di Indramayu apa nih namanya nih?
1: Sumuk. Sumuk itu bahasa itu ya, bahasa Tegal ya.
0: Iya.
1: Bahasa Tegal. Brebes sumuk.
0: Tegal Brebes sumuk.
1: Iya, kalau Indramayu
0: nyelkep apa
1: ya diantaranya nyelkep itu panas gerah nyelkep
0: nyelkep gitu gerah ya
1: gerah nyelkep ya.
0: Oh iya benar-benar
1: diantaranya itu ya.
0: Kalau
1: nemen nemen
0: nyelkep nemen-nemen mungkin
1: nemen ya? Nemen aja nemen-nemen iya
0: aja nemen-nemen
1: aja nemen-nemen iya
0: iya iya aja nemen-nemen nyelkep ya
1: iya.
0: Semoga ini apa kalau apa tidak gerah tuh apa namanya kebalikannya kebalikannya nyelekep
1: kebalikannya panas apa ya
0: semeriwing itu semeriwing pesamannya semeriwing
1: semeriwing merah
0: lagi itu Jawa
1: semeriwing
0: ya
1: permen dapur ya semeriwing
0: ya kalau yang ini namanya apa kalau dingin tiis ya berarti bukan tiis Sunda
1: dingin atis.
0: Atis ya atis, berarti ya.
1: Iya.
0: Oh iya ya semoga iya, atis ya ini
1: iya.
0: Tidak terlalu apa nyelekep.
1: Susah itu bahasa apa itu?
0: Susah ya
1: bahasanya. Bahasanya bahasa apa itu terkadut
0: ya. Terkadut ya. Ada yang penting kita iya. Terhibur ya dengan adanya iya. Tanding nih. Ada lagu ya apa nih?
1: Tadinya apa ya? Tadinya itu aja isep-isep tebu aja udah.
0: Ah namaning ku awan-awan isep tebu ya.
1: Isep tebu ya. Enak panas-panas banget. Iya.
0: Iya, iya.
1: Kan manis tebu itu manis itu enak itu.
0: Iya, tapi kan dulu itu.
1: Iya,
0: kan udah musim ya. Siki udah sulit.
1: Iya, udah musim. Iya. Tebunya susah sekarang mah.
0: Tebunya susah. Ini
1: banyak tebu tuh di
0: di pinggir jalan ya.
1: Di bawah sama kereta kan susah gerobak tuh bawa tebu dulu.
0: Iya benar.
1: Bisa kecil mah ya. Kan cuma satu di sini nih, satu. Tarik kan kaki dulu. Tarik kan beramu itu kan.
0: Iya, warnanya. Oh iya dulu. Di kereta pasti ada tebu ya.
1: Bah ada bawa tebu dulu mah. Kereta dulu mah ada. Kalau gerobak tuh. Dulu kan main stasiun main itu kan dekat stasiun dulu. Ditarikin gerobak itu.
0: Ditarik ya. Waduh. Ingat,
1: iya.
0: Di antaranya itu Didi Bono ya.
1: Iya ketuanya saya dulu tuh.
0: Ketuanya.
1: Ramai-ramai tarik iya. Nyariin tebu di stasiun sini.
0: Aduh, enggak jajan ya?
1: Neta, iya, iya.
0: Enggak dikasih duit jajan ya dulu ya.
1: Dulu kan. Iya, dikasih itu banyak iya.
0: Heeh. Iya, dulu tuh banyak ya. Dulu tuh dikasihnya tuh koin tuh Didi Bono.
1: Iya. Oh, dulu mah enggak ada kertas tuh.
0: Enggak ada kertas, enggak ada koin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini dulu tuh ya. Iya.
0: Isep isep
1: tebu iya.
0: Tebu.
1: Oke, contohnya banget Susutina, banget Susutina.
0: Iya.
1: Ngerasim, ngepetalim, mengingat pada waktunya, mengingat Nina, yang unyu-unyu, mengingat Epi, yang punya rumah mewah, Bina Mary, yang suka kreatin, Mama Adi, Mama Rini, Tututi, apa lagi sih, Epa Mungkas, Mama Pauden, Mama Billy, Mama Odang, Arian, dinding-dinding yang tong-tong, ya, kalau B, mantap. Mantap yang buahnya rata ya, mantap.
0: Iya.
1: Buahnya rata. Soleha, bisoleha. Masih syut. Apalagi, jadi Ica kan gak mau. Bang, seprolan ya, seprolan.
0: Seprolan.
1: Iya, punya ini cari. Pak Edi, kita umuman. Tuan servis. Abah Sapra ya, Pak Soleh. Lagi, itu bersama-sama saja.
0: Oke.
1: Bersama-sama saja dia. Saya lagi jalan.
0: Oke.
1: Bersama-sama, biru saya selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Saya semangat selalu. Tunggu lagunya.
0: Oke. Siap ini. Waalaikumsalam. Merdeka. Iya nih, isep-isep tebur ya. Malahan ya, ternyata itu menjadi apa namanya, sejarah ya, sejarah di Indramayu ya, aduh, di stasiunnya tuh. Iya. Ya nggak apa-apa ya, jadinya jadi ingat ya, ingat tentang dulu nih. Dulu ini nggak mikirin apa-apa ya, rekan Prima, nggak seperti sekarang ini ya. Ya itulah dia, namanya juga hidup ya. Hidup yang terus berkembang, terus diberikan ujian, diberikan cobaan ya. Tinggal kitanya saja nih yang harus tetap tabah, sabar, dan juga kuat gitu ya. Jangan sampai menyerah dengan keadaan ya. Oke, itu dia ya rekan Prima. Ini nyemangatin saya juga ini. Buat kita semua ini pokoknya ya. Karena apa? Karena ya, kalau nggak begitu namanya nggak hidup ya. Itu kalau apa, kita harus memiliki tantangan, mengkonon ya, mengkonon jadinya. Kalau ini, kalau siapa tuh, Mario Teguh ya kan, Mario Teguh apa Mario Tegang tuh ya. Kalau Mario Teguh kan super gitu ya, kalau itu ya mengkonon jadinya. Mengkonon. Iya, kita putarkan saja nih untuk lagunya nih. Isep-isep tebu menemani siang hari ini di event Surah Neng Keniki di Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah.

di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Iya, fans Tura Nengke Nengki di Prima FM, di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya, dan kita mendapatkan kabar nih ya. Ini kabarnya juga sudah beredar luas nih ya. Mungkin rekan Prima juga ya, ada yang belum tahu ya, ataupun ada yang sudah melihat-lihat ini ya. Ya, ini dikutip dari locknews.co.id. Ini ada viral ya, tentang dugaan ledakan di area sumur bor ya di Pertamina Raja Hyang di Losarang ya, di Losarang Indramayu. Ya, dalam sebuah rekaman video ini menunjukkan adanya dugaan ledakan ya, disertai kobaran api dan juga asap tebal ya, yang di dalam video tersebut ya, yang diperkirakan ini terjadi pukul 12 siang tadi ya. Ya, di tanggal 6 Mei 2026 ya, di siang tadi. Ya, terlihat adanya di dalam video tersebut ya, adanya kobaran api yang meluap ya dengan asap tebal di area sumur bor Pertamina Desa Rayang, Raja Hyang ya, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Dan terlihat ada beberapa warga yang memang sedikit panik begitu ya. Dan video yang diunggah oleh akun Lukman Nur Hakim diantaranya ya, memperlihatkan adanya perekaman ya, adanya di sekitar kantor desa Raja Hyang ini ada beberapa warga yang memang sedang melihat dan juga sedang sedikit panik ya, kemudian tersebar luas ya di berbagai platform media sosial. Dan hingga saat ini belum ada nih laporan resmi terkait adanya korban jiwa maupun keterangan kerugian material ya. Dan situasi di wilayah Indramayu secara umum dilaporkan masih kondusif ya. Dan rekan Prima, ini di dalam video tersebut ya, memang sedikit apa namanya, terlihatnya sih itu berada jauh ya, ada di sebuah lapangan seperti ya, di hamparan yang hijau ya, dan tidak jauh kemudian, beberapa jauhnya kemudian ini ada terlihat nih ada kilang minyak yang terbakar seperti itu ya. Ya, kita harapkan ya untuk warga mungkin tidak panik ya, karena takutnya malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena panik tersebut ya. Tetap menjaga emosi kita ya, menjaga waspada, tetap waspada juga ya. Dan semoga nih pemerintah yang memang mengetahui segera untuk melakukan antisipasi yang lebih lanjut ya, dengan tindak lanjut yang lebih presisi lagi ya, untuk mengarah kepada adanya kobaran api tersebut. Ya, itu dia nih untuk informasi-informasi yang dikutip dari locknews.co.id dan juga sudah ramai juga ya tersebar ya. Ya, kita harapkan tidak ada lagi tidak ada kejadian yang seperti ini lagi ya, karena merugikan ya, di saat sekarang minyak-minyak sedang membutuhkan ya, ngantri di mana-mana gitu ya. Aduh. Iya, atau mahal seperti itu ya. Ya, jangan sampai ini malah dapat terjadi lagi gitu ya. Ya, kita harapkan nih tidak ada korban jiwa juga ya, untuk baik para pekerja yang ada di sana ataupun warga gitu ya. Ya, semoga dapat terselesaikan, cepat terselesaikan. Ya, baik, masih di acara kita ya, di Fans Tura Neng Geneki. Ya, silakan untuk rekan Prima yang ingin bergabung ya, bercerita atau berbagi informasi, silakan untuk menggunakan line telepon yang sudah disediakan di 0853-2189-9582. Dan Esta juga mengingatkan nih untuk jangan lupa untuk bergabung juga nih di media sosial kita ya, yang ada di
yang dimiliki oleh Prima FM. Ada di TikTok, ada di Facebook, ada juga di Instagram, ya pokoknya lengkap lah pokoknya ya rekan Prima semuanya ya. Kalau di TikTok silakan untuk dilihat-lihat aja nih di TikToknya di Prima 958 FM Indramayu, ataupun di Instagram juga bisa dilihat-lihat Instagram kita di Prima 958 FM Indramayu, serta di Facebook dan di YouTube ya, ini dengan akun yang dengan mengetik ya, mengetik dengan huruf yang sama yaitu Radio Prima FM huruf besar lalu Indramayu. Ya, dan siaran ini juga bisa dinikmati melalui aplikasi di Noise NOICE ataupun melalui aplikasi Radio Garden ya rekan Prima semuanya. Jadi bisa didengarkan nih di mana saja, kapanpun dan dimanapun, asal kuotanya anak. Nah, kuotanya anak ya. Iya pasti ada dong ya, kalau menggunakan smartphone itu pasti ada kuotanya ya. Untuk WhatsApp minimal ya, sekedar untuk WhatsApp ataupun untuk hiburan ya, dengan nonton YouTube mungkin bisa ya di Radio Prima FM Indramayu, ataupun ikut di TikTok live-nya juga bisa ya di Prima 958 FM Indramayu ya. Tapi untuk saat ini nih ST belum ini ya, tadi sudah live ya dan sekarang sedang dimatikan ini ya. Oke, kita akan mendengarkan dulu nih sebuah lagu nih. Ya, dipilih ya, lagu gue dipilih nih, ada Janji Setia nih. Pasti nih enak banget ya untuk rekan-rekan semuanya. Selamat mendengarkan.

Banyuwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam

Iya, fans to the, fans to the. Iya, masih di acara kita ya, di fans to the Neng Keneki, Neng Keneki, Neng Prima FM. Ya, Prima 95,8 FM Radio nomor 1 Indramayu Barat. Iya, baik ya rekan Prima semuanya. Ya, untuk di saat ini nih, ya sudah lagi musim nih, ya, sedang musim juga ya, adanya mungkin gejala-gejala ya, seperti mungkin ya karena perubahan musim gitu ya, masih ada juga yang batuk-batuk nih ya, biasanya menular ini ya. Ataupun yang ada juga yang terkena panen nih biasanya, kalau panen ya. Ya mungkin ada virusnya atau bakteri gitu ya. Jadi kadang-kadang nih kita tuh kena apa nih, yang penyakit kulitnya itu ya, yang ada mungkin cacar air gitu ya, yang bisa kulitnya ini nanti melembung begitu ya. Gatel-gatel gitu ya. Waduh, ini makan nih, patut diwaspadai ya untuk cuaca-cuaca sekarang nih rekan Prima ya. Iya. Yang penting ini rekan Prima semuanya ya, tercukupi nih untuk pemakanannya juga ya, dipilih untuk yang selalu mengkonsumsi yang sehat-sehat, dan juga jangan lupa

0: Rekan Prima semuanya, ya apakah sama juga nih? Ya ada rintik-rintik hujannya juga gitu ya. Ya sehingga nggak terlalu panas ya. Aduh bener nih, emang kalau ngomong tuh harus hati-hati kali ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Merdeka.
1: Prima Neng Kenegi.
0: Iya fans tuh lah Neng Kenegi, Neng Prima FM. Iya ini ada Kang Roland. Apa kabar Kang Roland?
2: Kang Rojaya.
0: Aduh, iya nih orang deleng ke.
2: Kang Rojaya.
0: Rojaya, sing duwe organ ya, sing iya. Disebut-sebut ya akhirnya iya. Mentu. Kupingnya panas ya, menengono ya.
2: Panas teman dengan Subang.
0: Ya. Oh iya panas juga ya di Subang ya.
2: Panas.
0: Halo Rojaya. Ya Kang Rojaya mungkin bisa dicoba lagi ya ini. Mungkin saking panasnya jadinya terpental ini untuk sambungan teleponnya ya. Oke, rekan Prima nih, memang nih ada yang biasanya kalau Subang dan juga Indramayu nih cuacanya hampir-hampir mirip ya. Di Indramayu panas, pasti di Subang juga ikut panas gitu ya. Biasanya ya kalau dipantau-pantau selama ini nih dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Ya, untuk yang tadi ya ada kabar mengenai adanya diduga ledakan tersebut ya, diduga kebakaran tersebut ini nampaknya sudah ada petugas dari pemadam kebakaran ya untuk mengamankan api tersebut ya, sehingga tidak terus menerus ya, bisa dikurangi ya untuk intensitas dari apinya tersebut ya. Oke, selamat bos tugas untuk pemadam kebakarannya yang sudah meluncur ya ke Rajayang di Losarang ya. Selamat bertugas dan juga semoga cepat terkendali untuk apinya ya. Iya, sampai jam 15 ya, masih ada waktu ya, sejam kurang nih untuk menemani rekan Prima semuanya di acara kita di Fans Tura Neng Keneki ya, di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat ya rekan Prima. Dan kita pilih lagi nih untuk lagunya nih, ini sepertinya payungan juga ya, payungan dulu nih kalau begitu ya. Ya kadang kalau kalau udah hujan lupa bawa payung begitu ya, ataupun kalau panas-panas juga kepengen neduh ya. Ya makanya ini ada lagu ini, payungan, mungkin juga enak untuk didengarkan hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh?
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Mang Teh, tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa, Teh, yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, anak.

Yo fans, itulah Nengkene Ki ya, kembali lagi nih di acara kesayangan kita di Fans itulah Nengkene Ki. Ya, masih di jam 14:34 ya, di tanggal sekarang 6 Mei 2026 ya, rekan terima semuanya. Iya, asik ya untuk lagu-lagunya ini yang di setel ya, untuk menemani rekan prima semuanya. Iya, memang nih untuk hari ini enak sekali ya kalau untuk merasakan ini. Sepertinya cuacanya memang walaupun panas-panas begini, yang penting tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengganggu untuk aktivitas ya rekan prima semuanya ya. Iya, kita syukuri aja nih untuk semuanya nih yang sudah diberikan ya. Iya, rekan prima nih, ada kabar ya, dikutip dari lognews.co.id. Ini adalah adanya integrasi pendidikan dan juga kemandirian pangan Azaitun ya. Guru besar pertanian UGM Profesor Gembong Priyatmo Abriantono ya, mengapresiasi sistem kemandirian pangan terpadu yang dikembangkan di kampus Azaitun Indramayu ya. Ya, pernyataan ini disampaikan oleh Profesor Gembong ya pada saat mengikuti adanya simposium pelatihan pelaku didik ya, yang diadakan di Mahat Azaitun di Masjid Rahmat Alil Alamin ya, pada hari Minggu 19 April 2026 ya. Menurutnya, model agroteknologi di kawasan Mahat Azaitun dinilai berhasil menerapkan sistem dan juga strategi rendah emisi serta manajemen siklus limbah yang berkelanjutan ya, menjadi pupuk ya, dan juga adanya pupuk yang dibuat ya dari pangan ya, dari pangan sisa-sisa pangan ya, nanti diolah lagi juga bisa menjadi pakan ternak ya. Keunggulan ini ya menjadikan Mahat Azaitun ini mandiri ya, dari segi pemakanan maupun dari segi turunannya, yaitu pupuk ya, dan juga untuk pakan ternak juga ya. Ini adalah salah satu keunggulan yang terletak pada integrasi kurikulum pendidikan dengan praktik lapangan yang langsung di sektor pertanian, perikanan, dan juga peternakan, guna menumbuhkan karakter pejuang pangan ya pada generasi muda. Dan Profesor Gembong juga menekankan pentingnya riset. Ya, riset ini menjadi fondasi pengembangan politeknik tanah air di Azaitun ya, guna menciptakan inovasi manajemen agro yang profesional dan juga menguntungkan. Ya, di tengah tantangan perubahan iklim ya, model pendidikan yang berbasis dari replikasi ya dianggap strategis ya untuk membangun kedaulatan pangan nasional ya, yang tidak hanya bertumpu pada pendidikan yang selama ini ya. Ya, dengan kedaulatan pangan tidak bertumpu pada hanya beras saja ya, tetapi juga keberagaman komoditas ya, melalui penguatan edukasi dan juga ekonomi secara simultan. Ya, Al-Zaitun juga memproyeksikan menjadi laboratorium praktis bagi transformasi pertanian modern Indonesia yang mandiri dan selaras dengan pelestarian alam atau ekoteologi, seperti itu ya rekan prima. Iya, memang di Mahat Azaitun ya, di pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian ya, untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan juga manusiawi ya, di sekitar ataupun di dalam lingkungan Mahat Azaitun ya, ini memang tidak ada satu barang pun yang tidak dimanfaatkan ya, semuanya bisa dimanfaatkan ya, baik dari segi limbah padi ya, tidak ada limbah ya kalau menurut saya itu ya. Ya, lebihan ya, lebihan padi biasanya ada gabahnya. Nah, dan gabahnya ini biasanya diperuntukkan untuk kasur ya, kasur untuk alas ayam biasanya ya.
sehingga ayam-ayamnya ini merasa enak empuk begitu ya di istana ayamnya ya. Ya, dia di sana dengan teman-temannya merasa empuk dan juga nanti juga berakibat kepada kelangsungan daripada ayam-ayam tersebut yang subur ya, tumbuh lebih baik begitu ya rekan Prima. Ya, kemudian gabah tersebut juga bisa dikembangkan lagi ya menjadi mungkin bisa jadi tambahan lagi untuk pupuk ataupun tanah ya begitu. Ya, sehingga di sana tidak ada tuh yang terbuang ya, semuanya dimanfaatkan ya. Ya, termasuk juga dengan selasah daun ya. Selasah daun jati ini juga dimanfaatkan oleh para petani ya, para petani milenial ya, para petani kelas dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12 di ekstrakurikuler pertanian ini juga memanfaatkan daun jati tersebut untuk pupuk di dalam mengembangkan padi. Ya, padinya tersebut ini juga menjadi kurikulum ya, karena padi tersebut adalah menjadi penelitian ya, padi unggul yaitu varietas Koshihikari yang diteliti oleh Syekh Al-Zaitun, melibatkan juga oleh para pelajar ya, para pelajar di ekstrakurikuler pertanian ya, sehingga padinya tersebut akan terdata ya, dari umur, dari perawatan, dari pemupukan ya, semuanya terdata sehingga bisa nih terciptalah padi-padi yang unggul tersebut ya. Ya, serta ada pula ya untuk selasah-selasah daun ya, selasah daun lainnya yang berada di Mahat Al-Zaitun, karena Mahat Al-Zaitun dikelilingi oleh banyaknya pepohonan ya. Di sana terdapat banyak hutan, yaitu hutan jati, lalu ada hutan mahoni, hutan mangga ya. Banyak sekali ya, sehingga menimbulkan adanya daun-daun yang berguguran ya, ataupun serasah nantinya juga dikumpulkan oleh para pelajar ataupun guru-guru dan juga sivitas yang ada di Mahat Al-Zaitun ya, ditaruh ke dalam suatu wadah ya, nanti pun bisa dipergunakan untuk pupuk juga ya rekan Prima. Ya, hal ini menjadikan Mahat Al-Zaitun ya mempraktikkan kemandirian ya, baik dari segi kemandirian pangan, kemandirian apalagi pupuk begitu ya, dan juga yang lainnya pokoknya ya rekan Prima. Walaupun sampai hari ini ya, dana pendidikan ya para pelajar ini sebanyak hampir 1 triliun ini memang masih dibekukan ya oleh negara ya. Kita mendoakan bersama-sama ya agar pemerintah bisa mengembalikan dana pendidikan ya untuk para pelajar, karena ini adalah pendidikan swasta yang memang benar-benar mengandalkan dari dengkul gitu ya. Tidak ada bantuan dari manapun, ini murni dari para wali santri begitu yang membayarkan sekolah untuk anaknya, dan juga anaknya juga dipelihara ya, diberikan pemakanan 3 kali sehari dengan makanan pokoknya yaitu tuna ataupun ada pula ayam seperti itu, dan juga ada ikan lainnya seperti ikan patin ya, sehingga para pelajar di sana ya tercukupi dari segi gizi ya, karena lebih dari gizi maka dikembangkan lagi untuk penamaannya bukan untuk makan biasa, tapi pemakanan fungsional, yaitu pemakanan yang memang sudah lengkap ya dari segi berbagai nutrisi, karbohidrat, lalu ada serat dan juga protein ya, protein hewani dan juga nabati serta unsur-unsur lainnya, sehingga pastinya ya para pelajar di sana menjadi pintar ya, karena dapat maksimal nih untuk memaksimalkan daya belajarnya. Kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, Sesadu Rindu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Iya, kembali lagi ya dengan RT. Dan kali ini ya rekan Prima, kita berada di sesi yang berikutnya, yaitu sesi berdendang. Berdendang. Ayo di Geboy, yo di Geboy, di Geboy ya. Ayo Majalengka digoyang, lalu Subang juga digoyang, yang di Sumedang, yang di Banten juga ya. Iya sih, apalagi yang ada di Indramayu ya. Buat petani nih yang sedang mungkin sudah beranjak pulang nih mungkin ya, sudah sore begitu ya. Iya boleh nih mancing, ayo mancing, kita karaoke rame-rame nih di acara kita ya, di Bedendang, di Geboy, yo. Iya, sambil menunggu nih rekan Prima semuanya ya. Ya, silakan yang ingin bergabung di nomornya di 0853-2189-9582. Ya, untuk rekan Prima nih yang iya, yang ingin bergabung ya, disilakan aja ya rekan Prima semuanya. Karena nih untuk sesi ini karaoke ya. Ya, bisa di request ini untuk lagu-lagunya. Kita berdendang, berdendang ya. Ya, biasanya nih kalau sore-sore begini ya, apalagi sudah ada sound ya, sudah ada mic ya. Iya, sambil nunggu nih, nunggu sampai apa menjelang nanti ya. Nah, ini waktu yang tepat nih untuk kita untuk berdendang ya. Iya, siapa sih yang gak suka dengan karaoke? Aduh, karaoke ini kepleset maning ya. Iya, karaoke ya, karaoke ini ya, kita bisa mengasah kreativitas. Aduh nih, padahal nih ente kurang jago nih. Iya, kurang begitu mantep ini untuk suaranya nih. Waduh, ya emang ente nih biasa untuk menyumbangkan lagu sih ya. Lagu apa baik bisa sumbang ya. Tapi tenang aja ya, dengan percaya diri nih sepertinya ya. Ya RT ya, sing ganteng nang udara nih, dicoba aja untuk lagu-lagunya. Waduh. Iya rekan Prima, nih untuk lagu yang mungkin dikangenin ya, untuk rekan Prima semuanya mungkin ada gitu ya. Lagu yang dikangenin, lagu zaman dulu mungkin ya. Iya, kalau itu juga pernah nih. Kalau zaman dulu ini udah pasti ingetan nih. Iya, assalamualaikum mereka. Iya, di goyang, di Geboy, yuk.
1: Halo, halo, halo.
0: Iya, assalamualaikum mereka.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, berdendang.
1: Ayo kita kelengap mencetak pesangin Maya.
0: Berdendang dulu dong, berdendang di Geboy, yuk.
1: Oh iya. Berdendang di Geboy, yuk.
0: Oke, asik banget ya. Ada Mimi Haji Supriyatin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Tumben kan RT.
0: Tumben ya, ini juga tumben nih RT nih apa? Iya, karaoke ya, karaoke itu.
1: Ketumben.
0: Iya, ketumben ya.
1: Iya,
0: temannya ketumben.
1: Ya biasanya ketemu manik.
0: Iya, alhamdulillah. Ya.
1: Iya, dede ketumben.
0: Ketumben. Iya, Mimi.
1: Oke, jina wingiku anora, Mbak.
0: Mbak Putri.
1: Bukan.
0: Mbak Nimas.
1: Iya.
0: Oh, Mbak Nimas ya yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Pernah juga ya. Waduh, seru banget pasti ya.
1: Seru.
0: Iya, Mimi Jitsu berarti sudah kelar ini untuk apa rumahnya ini, masak-masaknya.
1: Udah kelar. Kelar.
0: Waduh, enak banget ya. Tinggal waktunya kita untuk karaoke.
1: Iya.
0: Karaoke. Karaoke. Iya, karaoke apa nih?
1: Ya, lagu lawatan. Kadang aneh cinta diiris-iris.
0: Waduh, udah dipirat cinta diiris-iris.
1: Banyak banget ya.
0: Iya, benar-benar nih. Cinta diiris-iris sing vokale wadon ya. Cinta.
1: Iya, Dadang Anesa.
0: Mm-mm. Cinta diiris-iris. Saya mengkodimi.
1: Iya, caranya buat mm-mm. semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Saya buat Mr. Bono, Kang Rasim.
0: Mm-mm.
1: Pak Uyut, Bapak iya. Salim.
0: Mm-mm.
1: Terus Ma Odang.
0: Iya.
1: Ibu Tuti, Mama Indah. Mama Eti.
0: Mm-hmm.
1: Mama Soleha. Yuk Kang, sampai.
0: Yuk.
1: Ambil jalan.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Kelingan beli. Lagu Selawas.
0: Iya, anaknya Dadan Anesa ya.
1: Dadang.
0: Dadang, oh iya Dadang, Dang, Dadang.
1: Bukan Dadang, Dadang.
0: Iya Dadang.
1: Ini pertama tak ini, Kang Lepe.
0: Hmm, betul sekali.
1: Eh, Mimi Kajike.
0: Iya, sudah terdengar, Mimi Haji Supriyatin.
1: Ya.
0: Oke. Hup. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana perasaannya?
0: Apa?
1: Perasaannya gimana sudah nyanyi?
0: Seger capek.
1: Seger loh.
0: Biasa karaoke mah seger.
1: Iya ya, diiris-iris atine aja gelem, Mimi Haji Supriyatin aja gelem diiris-iris.
0: Sama hati-hati ayam.
1: Hati ayam ya.
0: Sama hati kambing.
1: Iya iya.
0: Yang kambingnya yang kesukur, Mbak. Kesukur, Mbak.
1: Aduh, kasihan abai. Iya, burung ya, burung kesukur,
0: Mbak. Ya burung apaan ya, di sini enggak ada ya burung ketekur embet tuh. Cuma adanya burungnya sangat aja.
1: Aduh, itu mah ya. Nanti
0: iya.
1: Coba.
0: Ya orang di sini mah enggak ada beneran.
1: Iya, nanti nih musim haji nih ada Idul Kurban.
0: Iya, betul. Masih iya. Banyak ya di Al Zaitun.
1: Oh iya, banyak. Nanti kan apa berbagi juga untuk yang membutuhkan biasanya.
0: Iya, betul.
1: Di survei nanti ada kampung yang membutuhkan ya. Biasanya itu
0: di
1: sudah
0: juga
1: tergabung.
0: Kadang kebagian deh.
1: Oh iya, sudah mampir juga ya ke daerah sana ya.
0: Iya, dari sini ada ya itu sih yang Bapak Tarja yang
1: yang JKI ya.
0: Sawahnya.
1: Oh, iya P3KPI
0: iya.
1: Berarti.
0: Apa ya keluarga yang miskin-miskinku.
1: Betul sekali. Iya, itu dari Syekh Al Zaitun.
0: Tetangga yang miskin-miskin ada 20 orang kadang-kadang.
1: Dari Syekh itu ada beras, ada
0: iya, ada daging. Berasnya, ada daging.
1: Iya, itu biasanya paketnya ya.
0: Berasnya sekitar 5 kilo kalau enggak salah mah.
1: Waduh, duitnya.
0: Iya, yang ini kaji lihat.
1: Iya, iya.
0: Enggak dapat.
1: Enggak dapat ya. Biasanya itu jadi anggota JKI Jemaah Kabupaten
0: iya.
1: Indonesia mengkonon.
0: Ya, ya ini mengkonon. Yang ngelola sawahnya kan sawahnya ini sih kan banyak.
1: Kenal ya Mimi Haji Supriyatin.
0: Ya kenal karena sapa-sapanya juga udah pada kenal.
1: Oh iya iya.
0: Iya sapa-sapanya tuh. Ya kadang-kadang Bapak Hajinya tuh ikut apa ya mata-mata yang itu apa ya. Harjai kan itu temannya Bapak Haji, saya bapaknya sendiri.
1: Oh, Bapak Haji tuh maksudnya Bapak Haji siapa?
0: Hah?
1: Bapak Haji tuh maksudnya siapa?
0: Bapak Haji tuh suaminya Mimi Haji.
1: Oh, begitu.
0: Iya, tapi kan sarjana tuh tetangga. Bapak Haji di apa ya bantuin saya katanya di sawah ya bareng gitu
1: iya,
0: ya. Kata kesal sama itu apa sapam-sapamnya tuh.

0: Ini jam 16 ya, rekan prima semuanya. Ayo disiapin nih untuk lagu-lagunya yang ingin dinyanyikan ya. Iya, nih Ata juga bingung nih mau nyanyi lagu apa mengkononnya. Nah ini kalau zaman dulu nih ingatnya tuh yang sakit gigi tuh. Sakit gigi cintaku. Gimana? Sakit lagi gigi kuat. Itu mau putus lagi ya, salah ya. Iya, boleh dong bantuin ya rekan prima nih. Bantuin untuk karaoke juga nih. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, suaranya beda kok.
1: Beda ya, beda.
0: Nah, nih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, manjing. Udah dikunci.
1: Gimana kabar, Kak?
0: Baik, atuh.
1: Oh, baik. Cukup baik-baik,
0: ya. Iya, betul sekali.
1: Gimana cuaca?
0: Cuacanya agak mendung, tapi...
1: Mendung-mendung.
0: Tapi panas. Iya, Nok. Ini sehat, Nok.
1: Alhamdulillah, warahmatullahi sugi-duit ake beras.
0: Sugi-duit ake beras,
1: kurip ya. Maning atap, maning jantul, lemes, kantong, kosong.
0: Duh, bener sekali, ya.
1: Iya. Aduh. Bener sekali. ART. Ayo ah.
0: Ayo dong.
1: Lagu yuk.
0: Ayo.
1: Mengkelaken yuk.
0: Mengkelaken. Oh iya, ayo deh.
1: Ayo nih, masih awas
0: sih. Iya, lagu ya apa?
1: Mengkelaken. Iya.
0: Mengkelaken. Oh iya bener, Ana ya mengkelaken.
1: Iya mengkelaken buat ayang dulu ya, yang nono.
0: Iya, oke.
1: Buat Nona Krati, buat Mama Aldin tak umpet ya. Buat Bu Tuti, Bunda Sari, Kang Das, Moce Isa, Mimi Rasmina, Mama Retwinya, Pak Lebe, Bunda Aja Supiati, Haji Herman, Ayu sambil jalan.
0: Ada minum dimin apa?
1: Hah?
0: Ada minum dimin.
1: Wis beli lah.
0: Wis beli ya.
1: Suaranya kira ada iki tepek-tepek ya.
0: Pancen.
1: Iki suara kita eh.
0: Oh, teleponnya apa? Wonge.
1: Wonge.
0: Oh, wonge ya. Kudue minum anget dimin ku.
1: Mulai manis. Mama Rupra pertama ke dua ya. Ayo Papa Yuni, Mama Yuni.
0: Ayo.
1: Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Ibu Sukina. Arian, Ma Arian dua, Ari satu ya.
0: Yo.
1: Kang Aman, Kang Emma, apa belum? Uyut ya.
0: Ki Uyut.
1: Iya.
0: Hajar.

0: Suaranya jika emang HP yang cukup disantinya
1: HP ya siomay
0: gangguan
1: aduh
0: gue curang gila kok besak baik ya panjang yang terima kan besak baik
1: iya HP
0: sinyal kayaknya
1: oh sinyalnya kurang kuat ya

0: suara tetap berbeda.
1: Yo, masih bersama Bintang Unyu.

0: Terus lagu Skema Gagal.
1: Ayo tanggapan, tanggapan selalu.
2: Yuk.

0: Oke. Gagal. Serempak sarai. Sarai repek. Ya Allah.
1: Iya Allah. Gusti. Itu yang salah.
0: Hilang anak orang kan.
1: Pancen kun HP-ne pancen sing salahku. Kudu HP.
0: Oke, sebenarnya mulus sebenarnya bagus sih.
1: Iya.
0: Apa uangnya dulu ngajis tak?
1: Iya, durung pemanasan ku maksudnya itu kudune oh ku. Aduh. Iya.
0: Lari ngebrek. Salam aja enggak sedantar yang mawon.
1: Iya, iya.
0: Kan guru kalau
1: oke.
0: Suaranya dimasuk lah gagal sih.
1: Enggak apa-apa, bisa dicoba lagi ya.
0: Iya. Ucapannya BA. Terakhir ya. Tercinta terakhir ya, biasa okay. Enggak yang nonos ya.
1: Ah, yang nonos.
0: Iya, ucapannya
1: ah. Ah, betul.
0: Kopi teh jangan diminum, Mak.
1: Artinya nok.
0: Ayang nonos pamit, assalamualaikum, enggak ada babe.
1: Waduh, terima kasih banyak ya. Digeboy dari Nok Bintang ya. Itu dia untuk lagunya ya. Tadi mengkelaken ya, pancen mengkelaken ya, tiba-tiba suarane jadi mengkelaken pada karo judul lagu ya ini sinyale ya, nanti dicoba lagi, dites lagi, terus ada apa maksudnya ku ya, pemanasan dimin mungkin ya, tadi udah pemanasan tuh sebenarnya ya, salam-salamnya ya, mungkin salam-salamnya kudu nganggo napas juga kali ya. Yuk, assalamualaikum mereka.
2: Halo.
1: Ya. Salam. Halo, waalaikumsalam. Duh, ya ini ada
2: Rastin Pan Hoten
1: ya. Ya. Gimana kabar Hargelis?
2: Oh, ada kabar. Ini bukan di Hargelis, kalau anaknya di Desa Bugis.
1: Desa Gabus ya, Gabus Wetan.
2: Oh, Bugis ya, bukan.
1: Oh, Desa Bugis. Iya, nah, dari Bu, dari Gabus ya.
2: Pelanggaran
1: ya.
2: Iya. Oke, lagunya.
1: Iya.
2: Dangdut. Karena ada simpan waten, lagunya Sakit Hati.
1: Sakit Hati Cintaku.
2: Ya. Dari Maggie Jet.
1: Maggie Jet ya. Oke. Okay. Ya. Sakit lagi cintaku.
2: Sakit hati.
1: Oh, sakit hati ya. Sakit ya. Hati.
2: Salamnya buat Nok Bintang. Mimik Supriyatin.
1: Okay.
2: Buat Teteh Isya. Buat Kandasmo.
1: Yuk.
2: Buat Deddy Bono. Buat Temus Sondol. HP-nya tolong Pak RT dikecilin.
1: Kecilin seperti ini. Sudah belum?

0: Iya, apik temen nih, biasa manggung apa ya? Oke, nah,
1: Biasa di luar, mantul.
0: Ayahnya
1: ini.
0: Waduh, kayak Deddy Bono ya. Oke.
1: Yaudah, makasih Pak Arte.
0: Yuk, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Ya, untuk rekan Prima nih yang mungkin kepengin ketemuan nih dengan seseorang ataupun ingin janjian ya, bertemu dengan sahabat ataupun saudara nih, RT punya tipnya nih untuk rekan Prima semuanya ya. Boleh dong ya, dengan menggunakan ini ada tipnya ya. Ya, bisa dengan Milton Pastilles ya. Nggak pede ketika ngobrol dengan teman atau sahabat, biar pede makan permen Milton Pastilles. Milton Pastilles ada beberapa varian rasa, ada apel, jeruk, nanas, strawberry, dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset ya. Milton Pastilles yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan rekan Prima, kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, tetap di acara kita ya, di Berdendang di Geboy. You
2: 95,8 Prima FM.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasi.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lo.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton

0: ya. Dan juga nih rekan prima, untuk karaoke kali ini ada ini dia nih bintang tamu. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kiana Dedi Bono, Kiprimen Kiana Dedi Bono.
1: Halo Dedi Bono, salam sejahtera buat anda ya. Sorry ya Dedi Bono. Ayo digas dulu.
0: Iyo, kita akan menenangkan lagu ya bersama ini di sini ada Kang Dasmo. Apa kabar nih kabarnya dulu nih Kang Dasmo?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat selalu.
0: Iya, sudah siap ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke,
1: kita akan DJ Boy
0: dulu, Kang Dasmo. Waduh, ngeri. Salam-salam beli
1: buat yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sejahtera selalu.
0: Iya.
1: Dari Bigis buat
0: Samuan. Aduh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Dedi Bono.
0: DJ Boy bae ya Dedi Bono. Ditungguin ya
1: Pak RT.
0: Asik.
1: Masuk Pak RT.
0: Seluruh
1: buat Nyimas ya. Mudah-mudahan lagi konsen di seluruh ini. Salam sejahtera buat anda.
0: Inilah dia. Ikhlaskanlah Kang Dasmo.

0: Iya. Ternyata Pak RT nih pintar ya? Juga jogetnya di atas meja.
1: Aduh, itu bukan joget, itu uget-uget.
0: Aduh. Tapi kayaknya nih kalau rekan Prima nonton ini yakin di TikToknya apa dia ya? Aduh, seru banget.
1: Iya, nang barbar apa nang Eropa itu ya. Aduh.
0: Seru banget kayak ini.
1: Iya.
0: Oke, makasih Pak RT.
1: Makasih juga.
0: Sejahtera selalu, sehat selalu buat Anda. Wabillahi khusus buat yang ada di rumah ya. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Buat Pak RT. Ajak lalen ya.
1: Iya, ajak lalen ke. Makasih. Anu Dedi Bono nih, salam lu. Assalamualaikum Merdeka. Dedi
0: Halo Mr. Bono, how are you, Tai?
2: Halo.
1: How are you Tawai itu katanya tuh.
0: Iya. Okay. Bon.
2: Ya.
0: Lagu apa, Bon?
2: Apa sih enaknya?
0: Ya, terserah, lagunya lagu apa pengen.
1: Iya.
2: Apa
1: sing enak asli ne, sing enak.
2: Kentesan api ya, asli mah iya enak. Kentesan api apa?
0: Ayo oke, kentesan api ya.
2: Kentesan api apa pagar makan tanaman enak.
0: Oke, kentesan api aja. Ya.
2: Nah, kentesan api.
0: Oke.
2: Oh iya boleh
1: kentesan api.
0: Oke, dibantu oke.
2: Oke.
0: Oke, dilanjut Bang RT.
1: Tangannya ketika kembang api.
0: Oh, bukan kertas dan api dari
1: kertas api.
0: Kertas dan api. Iya. Agar kertasnya dibakar jadi buruk Bu RT.
1: Aduh. Oke, matur nuwun.
0: Iya. Terima kasih juga buat Pak RT ya. Ternyata Pak RT ini ganteng juga orangnya.
1: Ganteng di udara ya. Kalau kembali lagi tuh kembali ke asal.
0: Pokoknya kalau yang lihat Pak RT pasti melirik pasti tarik aja dah.
1: Waduh, langsung ditarik ya.
0: Kayak asli ya.
1: Oke, makasih ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka pulang dia ya. Dia pulang ya.
1: Langsung bae Dedi Bono. Ayo.
2: Ayo.

0: luar biasa.
1: Wah luar biasa. Biasa dipanggil nih kayaknya nih ya.
0: Iya. Buat Dina, Mas Nasir. Buat Bapak Salim, Mama Inga. Buat Mimi, Mama Rasmina. Unyu.
1: Bintang Unyu. Oke.
0: Iya. Lemeri.

0: Oke. Itu dia.
1: Oh, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Iya, biasa di luar.
0: Iya, ini berarti kalau ada kondangan nih sering dipanggil kayaknya ya.
1: Oh, pasti.
0: Waduh.
1: Kalau ada acara hajatan.
0: Heeh.
1: Acara kermelekan di karaokean dulu. Sering itu.
0: Oh, sering ya. Dedi iya. Bono, Dedi Bono gitu nah, dipanggil ya. Dia. Tinggal nengok aja ya. Iya, Dedi Bono nengok.
1: Nah. Asal nengok aja.
0: Asal nengok aja ya.
1: Banyak pada manggil ya.
0: Iya, ini ada ya. Ada Mama Billy ya, nih. Di Geboyo Pak RT, Mama Titan, Mama Titan ya, Mama Titan ya. Monitor. Terus oh, ada
1: di TikTok apa di mana?
0: Oh, di WhatsApp, WhatsApp.
1: Oh,
0: iya, Kang Rian di Geboyo tuh katanya Kang Rian tuh.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Pada dengerin semua ya.
0: Pada dengerin semua nih langsung rame nih. Waduh,
1: dada.
0: Iya, orang penyanyi apa Mansur Ese pada ya.
1: Nah, itu ya.
0: Dedi Dedi Sono ya mungkin.
1: Nah, iya.
0: Dedi bukan Dedi Bono ini mah Dedi Sono.
1: Sono. Sono.
0: Iya.
1: Sono ke Sono ya.
0: Oke, Dedi Bono.
1: Oke, gitu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya itu dia lagu dari Mansur S yang dikemas apik oleh Dedi Bono ya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Memang suaranya bagus sekali ya, rekan prima semuanya ya. Dan jadi coba dulu nih untuk ada lagi. Assalamualaikum Merdeka. Halo. Iya. Ya dicoba lagi. Iya, masih di berdendang, digoyang, digeboyu, digeboy. Toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet.

0: Yo, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Lebe, ada lagu apa ku?
1: Terakhir yang. Ya udah itu aja cinta palsu.
0: Apa ku?
1: Cinta palsu gambus.
0: Cinta palsu ya. Oke.
1: Palsu gambus dangdut udah Jawa udah tinggal gambus.
0: Oke, dia cinta palsu. Langsung bae yuk di Game Boy.
1: Langsung, yuk. Bukan ini gambusnya, versi gambus.
0: Oh, versi gambus ya.
1: Iya.
0: Oh ya, dicoba maning untuk yang
1: gambus. Orangnya pakai topi. Pakai baret.
0: Mungkin ini nih mungkin.
1: Iya, yang pakai lakon. Yang kayak PRT pakai lakon, pakai jas wawol.
0: Sikin.
1: Ya, boleh.
0: Ah, ini gambus ya, benar ya?

0: Iya, sudah selesai ya untuk lagunya nih. Alhamdulillah. Ini bacanya.
1: Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Oh, sama-sama ya. Betul sekali ya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Yang terakhir ada Pak Lebe dan juga Dedi Bono. Tadi juga ada Kang Dasmo serta ada siapa lagi tadi? Nang Lastin juga sudah ya. Nok Bintang Unyu Unyu Mimi Haji Supriyatin. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya dari RT ya untuk rekan terima semuanya, dan sampai jumpa ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah selalu untuk hari ini dan hari esok dan hari seterusnya.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi,

Seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Putri dari Surabaya. Aku mau request lagunya Raisa yang Tak Berharap Lagi dong, karena aku merasa tidak punya harapan lagi untuk mencintai seseorang seperti sebelumnya. Thank you, Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

0: deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Syahrul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: rekan Prima semua. Selamat malam. Mohon maaf kalau kita punya salah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Udah lewat.
0: Ya maksudnya kita juga lewat nih siarannya udah jam segini ya.
1: Udah jam berapa ini, Bos?
0: Udah jam hampir mau jam 7 nih rekan Prima semua. Mohon maaf banget buat rekan Prima semua yang nungguin kita siaran. Tapi buat rekan Prima semua, jangan khawatir, kita udah main keren siaran sampai jam 9 malam nanti pastinya. Dan buat kalian yang pengen request lagu silahkan di
1: 0853-2189-9582. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan juga Instagram di Prima 95.8 FM Indramayu, dan juga di YouTube dan juga Facebook di Radio Prima FM Indramayu.

0: Oke, buat rekan Prima semua yang nanya kenapa kita baru siaran sekarang, karena
1: tadi kita habis hunting Indramayu Barat dan Indramayu Kota.
0: Jadi kita tadi tuh keliling dari titik nol Indramayu Timur sampai ke titik nol Indramayu Barat.
1: Iya, benar banget. Tadi kita keliling-keliling. Sebenarnya tuh start kita dari Mahat Azzaitun, terus ke Bupati Pendopo, Bupati Kabupaten Indramayu, terus bersama dengan Kapolres Kabupaten Indramayu dan juga Dandim Kabupaten Indramayu. Terus tadi kita keliling-keliling ya, kemana aja tadi keliling?
0: Tadi dari Azzaitun kita ke kantor Bupati dulu, kita ngasih surat audiensi, terus juga kita ke kantor Polres Indramayu, habis itu kita ke Dandim, habis dari Dandim kita ke Mall Indramayu, kita belanja dulu sebentar, baru habis itu kita arah ke Indramayu Barat. Terus tadi kita, karena kita belum pernah ke titik nol Indramayu Barat, jadi kita datangi dari titik nol.
1: Bener banget, dan tadi tuh selama perjalanan kita nge-lag hampir 9 jam non-stop, dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya?
0: Iya, sampai jam 5 pagi.
1: Dari yang di jalan tadi tuh awal kita jam 9 ada di Losarang atau Losarang atau Kadahaur?
0: Kita dari Loh Bener.
1: Loh Bener, terus ketemu sama para haji ya?
0: Iya betul, kita ketemu rombongan haji.
1: Rombongan haji, terus tadi tuh sempat macet di sekitar Loh Bener sampai pertigaan kabupaten Indramayu Kota. Itu udah masuknya Indramayu Kota?
0: Oh, belum sih, masih ada di Bangkir sih, Celeng.
1: Ah, masih di Bangkir dan Celeng ya. Ya, sampai situlah. Terus kita ketemu rombongan dan macet juga. Dan kita semoga mabruk ya hajinya.
0: Mabruk.
1: Ya, mabruk.
0: Mabruk.
1: Ada yang dianjatan juga tadi.
0: Cuman ada satu cerita yang karena kita baru datang ke titik nol, nanti kita bakal ceritain. Dan yes, kita juga baru tahu ternyata titik nol itu tempat menuju ke sana itu titik-titik-titik.

0: sekuat tenaga, sambil bisik-bisik dan terbata-bata, dengarkah hatiku berdoa.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Oke, rekaman Mas Mungkin lanjut cerita yang tadi siang kita perjalanan itu, kita jalan menuju dari startnya dari Pendopo ya, terus mengarah ke titik nol yang Indramayu Barat. Jadi ada satu hal yang aku baru tahu, kalau akses jalan ke titik nol yang Indramayu Barat itu masih sangat tidak apa ya, bagus untuk dilalui ya.
1: Benar, berasa kita tuh harusnya naik mobil tuh nyaman gitu. Kita berasa naik ini motor trail tau gak?
0: Iya, koro-koro besok. Kora-kora juga.
1: Iya, itu kora-kora kayak maju mundur maju mundur, karena memang akses jalannya sepertinya kayak bupati nggak lewat situ sih.
0: Naik helikopter dong berarti waktu peresmian?
1: Enggak, mobil. Teman dia lewat jalur yang gede, yang jalur yang mungkin jelek juga, sama-sama jelek, cuman sisi lain.
0: Nah, jadi rekan Prima semua, kalau kita gambarin tadi ya, waktu kita dari arah Indramayu Kota ke arah titik nol itu, udah mau di Suka Selamatnya itu yang ke arah titik nol, udah manuver, rekan Prima, aku masih agak sedikit flu. Itu tuh jalannya tuh sangat-sangat kacau balau, parah, masih batu dan tanah.
1: Sumpah, kayak tidak terjamah aspal ya. Aspal hitam aja kayak enggak.
0: Untung aja hari itu enggak hujan. Kalau hujan itu jadinya udah kayak lumpur gitu, kayak yang di Kalimantan Timur.
1: Benar, kita mungkin bakal putar balik sih, enggak mungkin ke titik nol, ke titik awal kita jalan.
0: Jadi aduh, buat pemerintah Indramayu yang dengar siaran kita hari ini, bisa gitu, tolong diberesin ya. Padahal itu kan titik nol nanti digunakan untuk masyarakat Indramayu Barat, pastinya untuk berwisata atau mungkin jadi titik terjadinya sejarah baru untuk Indramayu Barat. Tapi kok jalannya masih kayak gitu ya. Aduh, boleh nanti dibenerin ya pemerintah Indramayu yang dengar siaran kita. So buat kalian, jangan kemana-mana, tetap di MP3 Muda dan menginspirasi.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Jadi barang prima, jangan sampai kelewatan kalau misalkan kita tuh udah bisa didengar di streaming, yaitu di primafmindramayu.com yang bisa kalian akses melalui Google ya. Jadi ketik aja primafmindramayu.com. Dan itu juga kita ada di aplikasi Noise, aplikasi yang bisa kalian download di App Store atau enggak Play Store. Jadi ketik aja tuh Prima 95,8 FM. Dan juga ada di Radio Garda. Jadi kalian enggak perlu bingung tuh mau dengerin di mana, ya kan? Terus susah gitu kan. Enggak, sekarang udah mudah. Kalian langsung pergi ke Google, terus ketik deh primafmindramayu.com. Jadi jangan kemana-mana karena kita bakal ngasih tahu keseruan kita hari ini. Dan pastinya tadi ada hal yang seru dan belum pernah terjadi di kita ya, Ime.
1: Iya, betul banget. Dan buat rekan Prima nih, kita bakal ada program baru di TikTok Prima FM, di Prima FM 95,8 Indramayu. Kita bakal ngadain IRL ya, atau in real life. In real life, kita bakal jalan kemanapun yang rekan Prima ingin tuju. Misalkan ke Lelea bang, oke, nanti kita bakal live TikTok di Lelea ya. Pokoknya buat rekan Prima semua yang pengen datangin daerahnya, nanti komen aja di WA kita di 0853-2189-9582. Komen yang paling banyak daerahnya, nanti kita bakal datangin dan kita bakal live TikTok di sana, oke?

0: Nah, rekan Prima semua, selain minusnya ke titik nol Indramayu Barat itu adalah akses jalannya. Minus yang paling minus menurut aku adalah saat kita berkunjung ke satu tempat, ada tempat yang harusnya bisa untuk buang hadas besar atau pup, dan di sana katanya belum ada. Sebenarnya ada sih, cuman 2 sampai 3 hari setelah peresmian titik nol itu dibawa lagi tuh toilet portable. Kok bisa ya?
1: Kok bisa? Itu adalah hal dasar maksudnya manusia ya, nggak perlu kayak kita perlu cari-cari lagi gitu. Jadi kita kayak berasa kembali ke zaman dulu nih, ke hutan.
0: Nah iya betul. Jadi tadi pas Baim lagi mampir ke sana, terus Baim nanya ke salah satu warga, "Pak, di sini kalau mau buang air besar di mana?" "Tuh di pojok aja di semak-semak." "Waduh," kata Baim, "buset, dikira lagi naik gunung. Mending kalau naik gunung gitu kan. Ini di semak-semak, takut di semak-semak kayak tiba-tiba ada ular kan ngeri gitu ya."
1: Ngeri. Nanti ular tambah ular gitu kan. Aduh. Ular kita kalah sih berarti.
0: Makanya nih ya,
2: apa tuh?
1: Iya tuh, harusnya pemerintah tuh minimal dibuatin jamban lah kecil buat apa namanya, buat buang air kecil lah minimal gitu. Jadi ya, orang-orang yang berkunjung tuh bisa nahan buat buang air besar.
0: Iya begitu ya rekan Prima, khususnya di pemerintah Indramayu yang dengar mungkin bisa dievaluasi lagi, karena tadi pas Bayam datang dan sedikit wawancara, kita wawancara sedikit tentang warga-warga di situ, katanya di situ tuh udah jadi destinasi yang ramai dan udah dikunjungi banyak warga ke setiap hari, setiap sore dan weekend. Masa warga datang mereka ingin buang hadas nggak ada tempatnya?
1: Benar, jadi harus diperhatikan ya buat pemerintahan desa khususnya Suka Slamet.

0: Gue ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: 95,8 yang terima.

0: Nah, selain tidak ada toilet dan juga jalan yang masih tidak mumpuni untuk didatangi, kalau menurut Baim, lapak-lapak di sana itu pun harus juga dirapihin nih.
1: Benar, biar nggak terlihat berantakan dan proper beneran jadi wisata.
0: Betul banget ya. Baim sih tadi ngelihat kalau misalkan udah banyak yang dagang ya, dan itu bisa jadi mata pencarian. Bagus dong, alhamdulillah jadi mata pencarian baru. Cuman akan lebih baik jika semuanya itu dirapihkan, kayak ada rukonya lah, ataupun kayak ada bilik-biliknya tuh biar rapi. Supaya apa? Supaya pengunjung itu datang juga mereka nggak apa namanya, nggak asal buang sampah sembarangan ataupun jadi sembarangan.
1: Betul, sama juga dijaga, karena biasanya tuh biar nggak cepet-cepet pergi gitu, jadi biar bisa menikmati pedagang-pedagang di sana, diperbanyak juga, difasilitasi.
0: Kalau menurut Baim sih, ya sebenarnya wajar-wajar aja ya, karena Tugu ini kan masih baru lah hitungannya ya, tahun 2025 kemarin Desember. Cuman kalau pemikiran kita, aduh masih baru, nanti aja lah, kapan dibenerinnya, ya kayak gitu main Indramayu gak bakal maju-maju ya rekan prima semua. Jadi mari kita ubah mindset kita, mari kita ubah bersama menjadi lebih baik, bukan bilang ah nanti ya masih baru ini, ya gak?
1: Betul, jadi jangan kemana-mana karena kita mau ceritain kalau tadi kita ketemu member baru.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kabar teman-teman semua di sesi terakhir ini? Tadi kita sembari live TikTok kan ya?
1: Iya, yes, benar banget, dari jam 9 sampai jam 5. Dan tadi kita fun fact sih, mau menuju titik 0 Indramayu Barat, kita ketemu sama member baru kita.
0: Jadi kan kita live TikTok kan, terus ada satu orang ngomen tuh, ah nanti kalau lewat situ aku jegat deh. Terus kita bilang kan, ya jegat aja jegat. Eh ternyata beneran dia jegat di tengah jalan. Terus kita tanya kan, pas kita lihat, oh dia lagi nonton live TikTok kita. Waduh, kayak ini banget ya, kayak beneran IRL gitu, kayak ISOSpeed.
1: Bener, kayak berasa kita tuh kayak apa ya, artis kali ya,
0: seleb kali ya.
1: Oh seleb, bener. Kita tadi sampai di say hi-in loh, apa sama
0: banyak orang di tadi lewat.
1: Bener, lewat dia sebenarnya lihat live kita. Karena memang hampir berapa, 10.000 orang ya yang
0: hampir lihat? 10.000 orang yang nonton tadi. Dan alhamdulillah, terima kasih udah menonton live live apa namanya, live IRL Prima yang ada di Indramayu. Dan kita bakal IRL live ke daerah kecamatan-kecamatan kalian semua. Tinggal caranya gampang banget, kalian ketik aja nama daerah kalian, terus tambahin kesini kak. Nah kalian nanti kirim aja di 0853-2189-9582 daerah yang paling banyak, nanti kita bakal datengin sambil live TikTok di sana. Oke?
1: Oke, dan segitu aja Ram Prima. Kita mohon maaf sebelumnya ya, tadi ya kalau kita telat. Dan kita bakal langsung pamit nih karena memang udah jam 9. Dan aku Sahil,
0: aku Aim, pamit undur. Assalamualaikum. Merdeka. Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya, lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya, rumput hijau terbentang luas, langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget, senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. 95,8 Prima FM.

Hai, ngopi saya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut di Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Ya, Assalamualaikum Merdeka. Rekan Prima, kita berjumpa lagi ya di acara kesayangan nih di Ngopi Say. Ya, aduh, walau nih tadi ya ART berangkat nih jam berapa tadi, jam 6 lah ya. Jam 6 udah langsung disambut oleh rintik-rintik hujan. Aduh. Ya, udah kayak kembang nih pokoknya ART ya. Iya, lagi pagi-pagi nih sudah disiram-siram nih ya. Ya enggak apa-apa ya. Ya, hujannya juga rintik-rintik ya sambil nemenin, tapi jadinya jalannya jadi kosong, jadi lumayan deh enak ya jalannya ya. Ya, kita buka dulu yuk dengan pantun nih. Rintik hujan di atas daun, basah bumi hingga ke akar. Mesti gerimis turun berduyun-duyun, semangat kerja tetap membara. Asik ya. Ya benar ya rekan Prima, walaupun nih dingin ya, walaupun tadi ada rintik-rintik hujan, aduh nih, semoga enggak meriang ya. Iya, ya tapi kita harus tetap semangat ya, biar enggak sakit ya, itu obatnya semangat biasanya ya. Iya, dan juga rekan Prima, nih kita akan berdendang, gitu mah kemarin ya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu yang asik ya, kita nikmati untuk pagi ini sambil mengerjakan sesuatu ya, pekerjaan rumah ya, pekerjaan di kantor ya, ataupun sedang ingin nandur gitu ya, mungkin sambil dibawa tuh radionya. Ataupun sedang apa ini, menghitung ikan nih biasanya ya, habis dapat semalam kita dihitung-hitung ya, dapatnya berapa nih. Iya, dengan solar pas nggak nih dengan harga solarnya ya, mudah-mudahan masih ada untungnya ya, kita doakan ya semuanya pokoknya ya. Iya, pagi ini kita mendengarkan musik dangdut ya, nanti dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya. Jam 8 ada juga interaksi ya, bisa berbagi cerita, berbagi keresahan, boleh ya curhat-curhatnya. Waduh RT nih, curhat dong teh, begitu dong. Boleh gitu ya. Jemaah, oh jemaah. Ya, kita buka dulu nih ya dengan lagu-lagu yang asik nih. Ini kayaknya biar anget nih, bumi semakin panas dulu apa yang mana ya? Ya bumi semakin panas aja ya, biar anget nih kita semuanya ya. Ayo kita buka dulu dengan lagu Bumi Semakin Panas.